0: Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.
1: Seratus lima koma empat Pro 2 RRI Singar aja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi yang pastinya kita ngomongin soal Indonesia ya. Yang ternyata kali ini teman Pro 2 pas banget ya, karena siapapun di dunia ini, entah itu mulai dari pendidikan yang akhirnya pada saat sudah selesai pendidikan pastinya akan bekerja gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat kerja di Indonesia itu punya banyak tujuan guys. Asal istilahnya secara misi dan visinya itu seperti apa, ya sesuai dengan tempat dia bekerja, atau bahkan punya visi diri sendiri gitu guys. Ya contohnya kalau misalnya visi diri sendiri itu, ya kamu itu setelah gaji mau ngapain, atau mungkin juga kerja itu untuk gajian, kerja itu untuk semangat kamu untuk bertahan hidup, atau mungkin juga hanya sekedar kerja. Nah itulah visi misinya, tergantung lagi ke kamu ya. Tapi di sini gue tadi hanya ingin mengingatkan sesuai dengan topik kali ini ya, yaitu gimana sih secara motivate kamu kerja gitu ya. Kita akan bahas bersama KKI Gede Putra Yasa. Selamat pagi kakak.
2: Selamat pagi Kak Gus.
1: Yes, yang pastinya kita ngomongin soal ekonomi itu kan panjang ya?
2: Ya, sangat panjang.
1: Banyak ya?
2: Banyak.
1: Tapi di sini kita ngomongin soal gimana sih sebenarnya orang itu sebenarnya kerja gitu guys. Karena kalau misalnya kerja di Indonesia itu banyak secara visi misi yang seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Orang itu bekerja ya sesuai dengan ya udah karena gaji aja gitu ya. Mumpung gajinya gede gitu kan. Ada juga yang ya udah hanya untuk sekedar hidup, yang pastinya gaji pas-pasan tapi enggak apa-apa yang penting bisa hidup. Ya. Ada juga yang memang karena dia passion gitu, dia passion, dia nggak mementingin gaji tapi dia passion.
2: Iya.
1: Yeah. Atau mungkin juga for ya istilahnya health life, atau mungkin juga work life. Ya istilahnya memang dia kerja aja gitu ya, dia suka kerja gitu. Dia nggak pentingin gajinya berapa, yang penting aku di situ kerja. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih pola hidup sebenarnya kebanyakan orang ya, sebagai seorang mahasiswa dari jurusan ekonomi yang pastinya cukup tahu, bisa membaca juga kondisi ekonomi di Indonesia.
2: Baik, terima kasih atas waktunya Kak Gus, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya Putra Yasa. Saya adalah seorang mahasiswa manajemen ekonomi di sebuah kampus di Singaraja. Jadi yang mungkin seringkali melihat secara langsung bagaimana kasus-kasus ataupun masalah-masalah yang memang terkait dengan gaji, passion, dan juga WLB atau work-life balance ini. Jadi saya juga sering turun atas kegiatan sosial yang juga merupakan saya bisa mendapatkan insight dari permasalahan tersebut. Jika kita lihat di sini Kak Gus, itu terutama di bagian yang fresh graduate itu pasti akan mendambakan gaji yang sesuai dengan apa yang dia inginkan.
1: Yeah.
2: Jadi sehingga secara tidak langsung itu ekspektasi dia terlalu tinggi. Namun kita lihat realita di lapangan ya, seperti yang Kak Gus tahu, fresh graduate itu masih mungkin gaji ataupun pendapatannya itu masih di bawah UMK atau UMR. Jadi itu sangat miris sekali, dikarenakan memang tidak memenuhi ekspektasi. Jadi walaupun kita jangan dulu berbicara tentang passion, karena passion itu kan sudah menjadi ranah idealis. Jadi kita berbicara tentang realistis dulu Kak Gus. Karena kita hidup kan pasti berdasarkan gaji Kak Gus.
1: Benar.
2: Jadi kita tidak jangan lu berbicara tentang passion. Jadi kita gunakan realistis, gaji itu sebagai pondasi utama. Jadi setelah kita mengisi pondasi utama gaji yang kita harapkan itu sesuai dengan ekspektasi kita, baru kita berbicara tentang passion dan realistis. Lalu kita belajar tentang investasi layar ke atas agar kita bisa membuat passion tersebut itu, skill passion tersebut itu tajam, sehingga di mana tempat yang membutuhkan skill kita bisa dihargai dan kita bisa dibayar layak dengan kemampuan dan skill yang kita miliki tersebut Kak Gus.
1: Oke, sebenarnya kalau misalnya

0: ngomongin soal passionnya, ini landasan utamanya. Atau kita kalau misalnya bekerja itu melihat dari sisi gajinya dulu, apakah pantas nggak untuk mendapatkan itu? Kalau misalnya kita ngelihat the first graduate, biasanya dia kan belum tahu apa, yeah. Baru lulus kuliah misalnya atau mungkin lulus SMA, kemudian dia kerja, so passionnya belum tahu, pengalaman secara pengetahuan dia belum tahu. Tapi kalau posisinya kita adalah passion, berarti tidak ada tuntutan untuk the passion kan?
1: Iya. Yeah. Benar Kak Gus. Jadi mungkin kita harus melihat lu secara gaji. Mungkin kita bisa menggunakan suatu pekerjaan itu sebagai batu loncatan, batu pijakan untuk kita membuat portofolio kita sendiri. Jadi kita akan dibayar lebih jikalau pengalaman dan juga skill kita itu mumpuni. Jadi kita harus membuat portofolio yang bagus sehingga kita bisa dihargai oleh perusahaan yang akan kita lamar. Jadi kita harus memiliki batu loncatan, sebuah batu loncatan pekerjaan untuk kita bisa mengembangkan skill kita dan juga kita bisa bertahan hidup atas realitas gaji yang diberikan, walaupun gaji tersebut itu masih kita katakan itu belum sesuai dengan ekspektasi kita.
0: Oke, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal passion, memang kita bisa dapetin itu dari ya salah satunya kuliah seperti Kak Putra sekarang gitu kan. Betul. Kita dapetin passion itu dari situ, kemudian ya akhirnya menjadi sarjana ekonomi nantinya, dan itu menjadi bekal kita untuk dikerja walaupun secara pengalaman kerja belum dan realita lapangan juga belum tahu gitu kan. Tapi yang namanya gaji itu tetap menjadi sebuah standar juga. Nah, tapi kalau misalnya ini jadi permasalahan ya. Kita kalau bisa melihat dari permasalahan, apakah back to reality-nya adalah perusahaan itu bisa gaji kamu sekian itu kamu terima, atau kamu melihat dari sisi pendidikan dan passion-nya dulu untuk menilai kamu harusnya gaji berapa?
1: Mungkin untuk saya pribadi mungkin lebih
0: first graduate
1: itu mungkin lebih ke kita akan meng-apply sebuah pekerjaan itu berdasarkan gaji yang diberikan. Namun di sini masih menjadi catatan, itu gaji tersebut itu bisa meng-backup kita selama sebulan gitu kan Gus. Jadi tidak misalnya gaji dengan sekian masih di bawah, memang di bawah UMR atau UMK, tapi tidak bisa membackup kita selama sebulan, maka itu akan menjadi permasalahan nanti ke depannya. Misalnya setelah gaji kita habis ini, kita mau kemana mencari uang kan gitu. Kita harus mencari pekerjaan sampingan dan lain hal dan lain sebagainya. Jadi mungkin sementara kita bisa lakukan hal tersebut untuk sebagai batu, seperti yang saya bilang tadi, itu batu loncatan, sehingga setelah gaji ataupun realitas kita itu sudah terpenuhi, baru kita berbicara tentang passion untuk kita menajamkan passion kita dan mencari perusahaan mana yang mau mempekerjakan kita sesuai dengan passion kita dan dengan juga gaji yang sesuai ekspektasi kita.
0: Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin soal loyalitas, berarti kalau menjadi batu loncatan tidak tetap dengan satu perusahaan dong?
1: Tidak tetap dengan suatu perusahaan, karena dikarenakan kembali lagi Kak Gus, jikalau perusahaan yang baik itu mengenal kita dan juga kita itu loyal, pasti kita akan diberikan mungkin promosi jabatan dan lain hal sebagainya. Dan tidak mungkinlah kita diberikan di satu posisi itu saja. Mungkin perusahaan akan memberikan, karena kita loyal Kak Gus ya, mungkin kita bisa dipromosi gitu, sehingga kita bisa menilai bahwa perusahaan ini dapat menghargai pekerjanya dengan sesuai dengan loyalitas yang diberikan oleh pekerjanya.
0: Oke, jadi memang sistem nomor 2 itu kembali lagi ke apa ya, bisa dibilang faktor nasib. Ada faktor nasib. Yang kedua, kamu pilihannya mau kemana. So kembali lagi ke perusahaannya juga. Tiga faktor ini nomor 2 yang mungkin kamu harus tahu gitu ya, bagaimana sih sebenarnya dunia kerja yang ada di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal passion, ngomongin soal work life balance, itu kayak udah apa ya, kita harus memikirkan setelahnya gitu ya. Setelah mungkin kita memiliki passion atau mungkin juga kita setelah kita itu bisa apa ya, mengembangkan diri di suatu perusahaan gitu kan, pantas enggak nih kita bertahan di sini gitu kan.
1: Betul.
0: Apakah kita cocok enggak ini bertahan di sini? Kadang-kadang anak muda itu untuk zaman sekarang, kita tanda kutipnya gengsi ya. Untuk zaman sekarang posisinya yang kadang-kadang secara mentality itu kerjanya kurang fight gitu. Kalau misalnya gimana caranya perusahaan itu bisa menilai dia itu layak untuk dipertahankan, sedangkan secara mental kerjaan itu masih timpi gitu. Ini menjadi pertanyaan juga sih. Oke, menurut Kak Putra gimana?
1: Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa Gen Z itu sekarang itu memang seperti yang Kak Gus bilang itu dalam tanda kutip itu agak sedikit mental timpi, mungkin dikarenakan mungkin dikarenakan dia menilainya itu terlalu dini, Kak Gus. Seperti tidak sabaran gitu menilai perusahaan itu terlalu dini, misalnya baru masuk sebulan itu dia sudah menilai perusahaan, ah perusahaan ini tidak menghargai saya gitu. Dia melupakan proses. Sehingga dia melupakan proses, dia cepat mengambil keputusan. Makanya banyak kan Kak Gus seperti Gen Z itu mungkin 1-2 bulan itu sudah keluar. Lagi masuk ke perusahaan baru 1-2 bulan keluar lagi. Kan itu menjadi tidak baik Kak Gus. Dikarenakan kan kita sebelum kita masuk ke dalam, kita harus tahu prosesnya terlebih dahulu sehingga perusahaan bisa menentukan kita itu sebagai pekerja baru layak, pantas atau tidaknya kita diberikan sebuah achievement, sebuah reward atas loyalitas dan juga pekerjaan yang telah kita lakukan dengan sepenuh hati, Kak Gus ya.
0: Benar. Karena ini kita ngomong realitanya teman-teman berdua ya, kebanyakan perusahaan itu mengeluh karena di posisinya Gen Z itu masih di posisi yang memilih kerjaan, udah diterima kerja tapi posisinya dia nggak mau bertahan karena tidak mau belajar. Ini kita harus mengakui sih istilahnya, tapi memang kebanyakan perusahaan itu mengeluh tentang itu dan kebanyakan juga ngelihatnya seperti itu, istilahnya baru nggak cocok nih keluar aja deh dengan mudahnya gitu ya. Oke, nanti kita bahas itu baru dalam sebuah perusahaan. Nanti kalau misalnya kita ngomongnya freelance dan sebagainya, sesaat lagi kita bakal bahas ya bersama Kak Putra yang pastinya tetap di Spada.
2: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Jika kamu tiba-tiba menerima transfer uang ke rekening kamu tanpa alasan yang jelas, terutama dari pinjaman online atau pinjol ilegal, ada beberapa langkah yang harus kamu ambil. Pertama, simpan dan jangan gunakan uang itu. Jangan sekali-sekali menggunakan uang yang tiba-tiba masuk ke rekening kamu. Ini penting ya, buat mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari. Kedua, lapor ke pihak berwenang. Segera laporkan kejadian ini ke polisi dan Satgas Waspada Investasi atau SWI. Kamu bisa membuat laporan ke Polres atau Polda setempat atau melalui situs seperti patrolicyber.id dan email info@cyber.polri.go.id. 3. Komunikasikan dengan pihak pengirim. Jika kamu ditagih oleh pinjol ilegal, sampaikan bahwa kamu tidak pernah mengajukan pinjaman dan siap mengembalikan uang tersebut. Minta bukti perjanjian pinjaman dan detail perusahaan yang mengirim uang tersebut. 4. Kembalikan uang secara resmi. Jika memungkinkan, kembalikan uang tersebut langsung ke kantor perusahaan pinjol yang mengirimnya, bukan melalui rekening yang diberikan oleh penagih atau melalui aplikasi tertentu. 5. Blokir kontak penagih. Jika kamu terus mendapatkan intimidasi atau teror dari penagih, blokir semua nomor kontak mereka. Juga, beritahu kontak di ponsel kamu untuk mengabaikan pesan atau telepon dari penagih tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa melindungi diri kamu dari potensi penipuan dan masalah hukum terkait uang yang masuk secara tiba-tiba ke rekening kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
2: Masih bersama Putri Yasin sama Putri 2 di Spada ya. Kita ngomongin soal gaji, passion, atau work-life balance ya. Tadi kita ngomongin sebuah perusahaan dan juga untuk Gen Z yang bekerja di sebuah perusahaan yang posisinya memang cukup mengkhawatirkan lah ya, di dunia ekonomi atau di dunia kerja lah Indonesia ya. Nah, kita melihat dari sisi yang lain sekarang. Permasalahannya adalah pekerjaan itu bukan hanya di perusahaan.
3: Yeah.
2: Freelance.
3: Yeah.
2: Freelance menjadi istilahnya kadang-kadang menjadi ukuran kita juga ya. Gimana sih pendapat dari ya putra sendiri tentang Gen Z atau mungkin juga anak muda yang kerjanya secara freelance? Freelance itu ada banyak dagang, ya kan? Yeah. Ada mungkin jasa juga. Nah, ini kan menjadi tantangan karena posisinya mereka itu adalah melawan keadaan sekarang ya. Istilahnya di tengah ekonomi yang semakin pesat gitu, istilah persaingan juga semakin banyak. Kayak makanan, jenis makanan banyak banget. Satu jenis makanan itu ratusan orang juga yang jual yang sama gitu ya. Dan ngelihatnya kalau misalnya dari sisi fashion udah pasti, karena mereka itu punya fashion di situ, bukannya berani berdagang. Nah, istilahnya udah punya bekal fashion ya. Secara gaji, nah belum tentu. Nah, ini kan ini menjadi ini ya pertanyaan juga. Dari sisi fashion it's okay, dia punya karena dia freelance. Mau driver kayak mau apa, tapi gaji yang belum tentu. Dari pandangan Kak Putra sendiri, gimana ngelihat yang freelance, anak muda yang freelance?
3: Baik, mungkin memang tidak bisa dipungkiri, memang Gen Z itu lebih condong ke freelance ya. Sangat banyak sekali Gen Z yang mungkin
2: banyak.
3: Yang banyak membuka muka semisalnya membuka toko, dagang. Bahkan sampai afiliator itu banyak sekali.
2: Iya. Yeah. Apalagi sekarang kerjaan udah banyak, content creator juga, yeah. Gitu kan.
3: Bener. Jadi mungkin namun seperti yang Kak Gus bilang tadi, itu menyebabkan persaingan itu semakin banyak. Sehingga nanti muncul adanya persaingan yang agak sulit dikarenakan banyaknya persaingan, seperti yang tadi bilang itu satu makanan misalnya banyak sekali jenisnya dan juga banyak sekali yang jual. Jadi itu menyebabkan mungkin nanti turunnya harga, sehingga menimbulkan kecenderungan turun harga yang seperti Kak Gus bilang tadi, gajinya itu belum tentu. Nah, itulah yang tadi bilang Kak Gus tadi itu tersebut. Jadi karena gajinya itu belum tentu, sehingga membuat anak muda itu seperti oh ya udahlah kerjain aja dah dulu ini apa yang ada, kerjain aja dah dulu yang ini aja. Namun dengan hasil yang belum pasti Kak Gus. Nah, yeah. itulah yang mirisnya. Selain di luar yang memang sudah sukses ya Kak Gus, yang mungkin yang sudah menjadi content creator besar itu. Kita bilang ini mulai dari nol. Kita mulai dari brandingnya itu mulai dari nol. Mungkin Gen Z tersebut harus memiliki yang namanya komitmen, harus konsisten. Karena untuk dari nol mencapai, ya jangan kita bilang mencapai 100, dari nol mencapai 50 itu sangat susah. Kita jangan lihat konten kreator yang sudah besar seperti Gen Z sekarang itu kan banyak patokannya, seperti patokannya itu konten kreator yang sudah besar. Jadi kita janganlah berpatokan seperti itu. Kita percaya pada proses kita sendiri, walaupun penghasilannya masih nol ataupun masih komisinya itu masih nol, kita mencoba untuk konsisten saja dulu dalam bidang tersebut. siapa tahu nanti kedepannya dengan konsisten dan juga komitmen kita akan berbuah manis di kemudiannya.
2: Gitu, ya kan? Memang harapan kita sih memang seperti itu. Siapapun yang berusaha, entah generasinya apapun juga seperti itu. Ya, gitu ya. Yang pastinya kita kerja aja dulu.
3: Kerja aja dulu.
2: Nanti hasil mengikuti ya, gitu betul, kan. Kadang-kadang juga kalau kita misalnya ngomongin soal passion itu banyak banget. Dan syukurnya nggak semua Gen Z itu semalas itu gitu ya. Kadang-kadang juga melihat dari sisi Gen Z yang semangat-semangat juga menjadi kerjaannya walaupun itu di bidangnya mereka, ya it's okay gitu ya. Daripada mereka ikut di perusahaan, lebih baik mereka freelance dengan passion mereka gitu. Tapi kadang-kadang juga bikin bingungnya itu seperti ini. Misalnya udah posisinya mereka sudah di mungkin bisa dibilang di atas gitu ya, kayak bisa dibilang mereka itu sudah sukses di bidangnya, kadang-kadang kehidupannya mereka yang kurang balance.
3: Yeah.
2: Misalnya yang masih muda kan banyak yang ini ya. Kategorinya lebih banyak keinginan daripada kebutuhan lah ya. Ini kalau misalnya kita apa ya, bisa dibilang work-life balance-nya apakah cocok nggak sih? Misalnya dia udah kerja keras,
3: iya.
2: Karena freelance loh, dia bisa ngatur uangnya sendiri. Dia ngatur, kemudian dia ada keinginannya juga, tapi lebih besar, lebih timbang ke keinginannya. Aku perlu healing lah. Aku perlu beli inilah. Gimana? Ini masalah juga sih.
3: Ya, memang secara fakta di lapangan itu memang Gen Z ya, lebih kita lingkari Gen Z ya, memang kebanyakan pengeluaran daripada penghasilan, Kak Gus. Dibandingkan dengan penghasilan yang dia dapatkan, dia lebih besar pengeluaran yang dia lakukan.
2: Yeah. Gitu,
3: Kak Gus. Jadi mungkin dari sisi ekonomi itu mungkin masih sangat perlu adanya literasi tentang keuangan. Perlu adanya tentang bagaimana dia untuk mengelola uangnya dia sendiri itu, agar tidak nanti ujung-ujungnya untuk healing minjam kan gitu. Kan tidak make sense itu.
2: Masa kan kebanyakan kayak gitu sekarang. Ya,
3: memang benar,
2: ada pinjol, apalagi dengan mudah. Pay letter sekarang udah gampang gitu ya.
3: itu sudah.
2: Padahal lagi dagang kan, posisinya dia enggak tahu penghasilannya berapa hari ini gitu, tapi dia berani pay letter gitu, guys.
3: Itu udah. Dia mengorban, ya istilahnya gini, dia berhutang untuk dia tenang.
2: Iya. Yeah.
3: Dia berhutang untuk dia tenang gitu.
2: Kan makanya lucu kan?
3: Iya, lucu. Okay. Itu jadi mirisnya. Mungkin Gen Z itu perlu banyak lah kita membaca. Mungkin seperti saat ini itu kan banyak sekali podcast tentang keuangan itu. Kita belajar mungkin di sekolah-sekolah ataupun di perguruan tinggi yang sesuai dengan bidangnya itu mungkin tidak diajarkan tentang pengetahuan finansial, cara mengelola, kita bisa belajar sendiri gitu. Sehingga apa yang kita pemasukan kita itu tidak lebih dari pengeluaran kita, dan kita harus kita anggap gini ya, sebelum kita itu punya banyak itu kita harus ya sedikit menekan lah rasa keinginan, rasa keegoan itu ya kita sedikit menekan lah. Sembari mungkin di saat sesuatu tertentu itu di suatu mungkin kita pecah telur atau apa tuh pesanan kita banyak. Pada saat itu kita bisa melakukan self reward untuk kita sendiri kayak begitu.
2: Iya memang perlu, kamu tuh perlu. Ya istilahnya kalau kamu juga gak liburan juga bakal selesai dah hidup gitu ya. Tapi ya istilahnya kalau kamu itu udah modal fashion, so make the change-nya itu have the money ya.
3: Yeah.
2: Ya gimana kamu itu punya uang gitu guys. Nah setelah kamu punya uang kamu atur, jangan kamu tuh kebanyakan ya udah berapa hasil dagangan kamu buat healing gitu ya, sama aja gitu ya. Nggak worth balance namanya.
3: Nggak balance namanya.
2: Nah itu jadi realita di masyarakat tuh seperti itu, makanya sampai peluang untuk pinjaman online sama pay letter itu besar banget. Penggunanya bahkan di Indonesia banyak banget. Itu gara-gara kebanyakan mereka ya seperti itulah sistem kerjanya ya. Ini jadi masalah buat kita yang masih jadi PR, tapi pesannya dari Kak Putra sendiri adalah bagaimana caranya buat kamu itu balance, so kamu bisa atur keuangan kamu ya. Oke, okay, closing statement untuk topik hari ini, kerja di Indonesia itu gaji, passion, atau work-life balance sebenarnya?
3: Jadi kerja di Indonesia itu, kita tidak bisa milih dari ketiga itu, Kak Gus.
2: Okay.
3: Kita harus buat itu seperti piramida.
2: Okay, piramida.
3: Pondasi tersebut di bawah itu gaji. Setelah kita memenuhi realitas kita dengan gaji, kita bisa hidup, baru kita berbicara tentang passion. Sembari kita bekerja sesuai gaji, kita belajar passion dan menajamkan skill kita. Lalu kita di sana setelah puncak itu baru kita bisa mengatakan work life balance.
2: Yeah.
3: Dikarenakan kan semua sudah terpenuhi, maka dari itu kita bisa melakukan misalnya kegiatan healing ataupun kita melakukan self reward sesuai dengan bukan sesuai sih, ya sebanding lah dengan penghasilan dan juga pendapatan yang kita peroleh. Tidak semua, itu pun dalam tanda kutip kita juga harus bisa mengatur keuangan kita sendiri agar kita tidak menitik beratkan dari pendapatan kita dan kita juga tidak meminjam untuk kegiatan healing kita.
2: Benar, itu tambah berdua. So, jadi buat kamu yang lagi bekerja, lagi faktor kerja sekarang, congratulations guys. Di Indonesia posisinya kamu itu bisa bekerja sangat luar biasa, karena apalagi banyak orang yang masih membutuhkan kerjaan dan masih menganggur ya. Jadi buat kamu yang udah kerja itu sangat harus disyukuri, dan jangan lupa pondasinya, ingat kayak segitiga guys katanya ya. Yang pertama kamu harus punya passion dulu, kemudian baru kamu bisa menentukan gaji, baru bisa menentukan work balance kamu seperti apa ya. Thank you kamu tuh yang masih luar biasa banget ya. Untuk kemudian kita diingatkan lagi bahwa ekonomi itu seperti itu, perputaran untuk bekerja itu seperti itu guys. Buat kamu yang masih sekolah, masih kuliah, semangat, yang pasti setelah ini kamu akan mendapatkan realita kehidupan yang lebih berat lagi ya di dunia kerja, dan yang pastinya untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Thank you banget buat teman Bredo, thank you banget ya Kaputra, thank you banget ya, dan yang pastinya thank you buat teman Bredo yang udah stay tune di Spada, dan yang pastinya masih ada Gus Adi yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: Radio FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Sesaat lagi informasinya, so jangan kemana-mana.

tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal.

0: dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nangun Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Info teknologi guys. Langsung aja ini dia ada Instagram yang down global. Dan Gus Adi ngerasain langsung ini kemarin sore guys ya. Karena bingung juga sih, kok bisa ya pada saat Gus Adi itu bikin story gitu kan. Pas banget lagi nyore gitu. Lagi sunsetan. Viewnya bagus banget, udah direkam. Terus habis itu bikin story, gak bisa-bisa guys. Sampai akhirnya Gus Adi bingung. Nanya sebelah, ini beneran gak bisa? Atau memang aku aja yang gak bisa? Atau kuotaku habis? Padahal baru kemarin beli kuota. Nah otomatis gak mungkin kuota loh masalahnya gitu ya. Nah terjawablah sekarang masalahnya guys. Nah ternyata Instagram down secara global pada hari Minggu sore. Tanggal 19 Juli. Nah baru kejawab nih ternyata beneran. Gak bisa bikin status guys serius. Terus gagal gitu ya. Dan sejumlah pengguna yang ngeluh tidak bisa mengunggah atau upload Instagram story. Dan sementara bagian laganya melaporkan kendala saat mengakses aplikasi. Dan gangguannya ini mulai ramai dilaporkan pada jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan artikel ditulis juga sebagian masih mengalami Instagram error. Tapi gue sering ngerasainnya di awal gue sih gak masalah. Tapi posisinya menjelang apa ya, jam 5:30 sore itu udah berasa banget tuh nggak bisa akses dan juga nggak bisa buat story. Ternyata ini jawabannya guys, memang down secara global. So buat kamu yang ngerasain hal yang sama ya, kita senasib guys.

0: Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Nomor kedua, ini berkaitan sama WhatsApp. Nah, cek WhatsApp kamu sekarang kalau misalnya fitur yang satu ini bikin kamu itu kehabisan kuota. Atau mungkin juga cek HP kamu juga atau WhatsApp kamu juga kalau misalnya kuota ya istilahnya fitur ini aktif dan siap-siap aja. Kamu kalau misalnya kamu ngeluh kuota kamu itu langsung habis seketika gara-gara fitur ini, ya enggak nyalahin juga sih, guys. Namanya fitur auto download ya. Nah, fitur WhatsApp ini adalah auto download atau pengunduhan secara otomatis. Jadi file yang masuk itu langsung diunduh sama si WhatsApp. Sebenarnya itu ada peraturan dan juga ada settingannya. Kalau kamu nggak langsung atau mungkin juga nggak langsung bilang auto download atau misalnya aktifin auto download, kamu bakal ya hemat-hemat aja gitu, guys. Jadi file yang masuk ke WhatsApp itu nggak langsung di download, tapi disimpan dulu di chat. Tapi kalau misalnya itu langsung kamu aktifin, berarti istilahnya file seberapa gedenya masuk ke WhatsApp kamu itu bakal di download secara otomatis dan langsung bisa kamu buka, guys. Nah, jadi permasalahannya salah satunya kalau misalnya kamu itu kuotanya cepat habis, ya coba cek fitur auto download ini, guys, di WhatsApp ya. Gampang banget cara nonaktifinnya. Kalau misalnya itu mengganggu, langsung aja di settingan WhatsApp, kemudian pilih chat, kemudian ada visibilitas media, dan kamu pilih aja untuk auto downloadnya di centang ke kiri atau di nonaktifkan. Gampang.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

Oke, itu Mapro 2. Dan ini ada notebook LM ya, resmi berganti nama dan masuk dalam keluarga Gemini. Namanya berubah menjadi Gemini Notebook ya. Ya, notebook LM ini diperkenalkan 2023 lalu dan setelah akhirnya berdiri. Nah, akhirnya berubah nama di tahun 2026, namanya Gemini Notebook, guys ya. Dan menurut Google sendiri, untuk notebook LM ini sudah digunakan lebih dari 30 juta pengguna dari 600 ribu organisasi di seluruh dunia. Dan wajar aja sih kalau misalnya Google mengubah namanya menjadi Gemini Notebook ya. Jadi mungkin buat kamu yang membuat produk AI, bisa masuk ke ekosistem keluarga Gemini dengan cara si Gemini Notebook ini, guys. Jadi nanti kalau misalnya ketemu notebook LM, berarti itu adalah versi lamanya, sedangkan untuk Gemini Notebook ini adalah versi yang terbarunya, guys. Wah, beda tipis sih namanya ya, tapi it's okay lah.

0: Ya, selamat pagi dua. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di Spada ya. Sampai sini dulu untuk gue sendiri nemenin kamu, dan kita ketemu lusa di hari Rabu di Spada juga ya. Dan tapi jangan kemana-mana, Santai Siang ada Kak Ita juga yang nemenin kamu, yang pastinya dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang. Oke, gue sendiri pamit guys, dan see you lusa dan di hari Rabu ya. Dan tetap stay tune di Prodo FM, tempat terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Now and never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnamasari.

Taman Berdua Endek Street Fashion memeriahkan kawasan titik nol Kota Singaraja dengan menampilkan puluhan kreasi busana berbahan kain endek Bali. Kegiatan yang diikuti 60 peserta binaan Fortuna Management ini menjadi ajang promosi budaya sekaligus ruang kreativitas generasi muda. Peragaan busana di ruang terbuka berhasil menarik perhatian masyarakat dan menghidupkan kawasan titik nol sebagai pusat aktivitas seni dan budaya. Kegiatan ini juga menjadi upaya memperkenalkan kain endek Bali kepada masyarakat luas. Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng membuka pendataan anak usia sekolah yang belum memperoleh tempat belajar hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Distikpora Buleleng akan melakukan pendataan melalui sistem digital dan manual dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan anak yang belum terdaftar agar dapat diarahkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Kepala Distikpora Kabupaten Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan, bagi masyarakat yang anaknya belum memperoleh sekolah akan difasilitasi untuk mendaftar di satuan pendidikan yang masih belum memiliki kuota. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Oke, di-share langsung dari kawasan Gajah Mada 104.4 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Hari Senin 20 Juli 2026 di Santai Siang ketemu lagi bareng aku Ita Saputri yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Dan seperti biasa ya, buat yang pengen request lagu favoritnya boleh langsung di WhatsApp di 081 139 91054. Aku tunggu sampai di jam 12 siang.

0: radio ngambek. Ini loh ma, kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya ma, kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok ma, gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih dek, liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu dek, untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat.

0: Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Kita ke WhatsApp yuk di 081139910 54. Ada Ira yang pagi hari ini pengen, udah siang ya. Siang hari ini pengen diputerin lagunya Cynthia Gabriella, Yang Mana Aja Boleh. Aku pilihin yang ambisius ya. Terus ada juga si Bayu di Lovina. Selamat siang Ita, request dong Kalum Scoot yang judulnya My World. Oke. Terus ada siapa lagi ini? Selamat siang untuk Desi di Peguyangan. Mau request lagunya Sheila Dara, Kak Ita Yang Saat Bersamamu. Untuk semua yang lagi dengerin hari ini aja. Untuk Kak Ita, terima kasih.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo.

Terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikut request yang hari ini. Wah, banyak banget WhatsApp yang masuk ya. Mudah-mudahan semuanya bisa aku puterin lagunya hari ini. Aku mau ke daerah Sudaji dulu, mau ketemu sama Ayu di sana, mau request lagunya The Femmes yang judulnya All Night dong, Kak Ita. Oke. Okay. Terus aku mau ketemu sama Susi, yang hari ini mau lagunya Leodra bareng Afgan yang judulnya Ada. Terus ada juga siapa nih yang request lagunya Watts and Khalid yang judulnya Feels ya. Terima kasih Kak Ita, aku Rio di Panji. Terima kasih yang sudah request. Nanti mudah-mudahan aku bisa puterin semua lagunya sampai di jam 12 siang ya. Jadi kalau kamu mau request lagi, boleh aku tungguin di WhatsApp di 081139 91054. Boleh request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Wow, sepertinya ini WhatsApp-nya semakin banyak nih ya. Aku jadi khawatir tidak ada yang tidak bisa aku putar hari ini. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa aku putar ya. Jadi terima kasih banyak buat kamu yang sudah request, sudah ikutan kirim WhatsApp di siang hari ini ya. Buat kamu yang lagi lakuin aktivitas, lagi di kampus mungkin ya, sambil dengerin Pro 2 FM, atau mungkin lagi kumpul-kumpul bareng temen, lagi buat tugas. Hari Senin ini biasanya hari yang lebih hektik dari biasanya gitu ya, dari pagi udah gedebag-gedebug, ada apel, terus sampai siang juga kayaknya kerjanya makin banyak gitu kan. Oke, sebelum kita ke jam makan siang, aku mau bacain lagi, ini ada beberapa yang sudah masuk, ada request lagunya Phantom dengan judul Kasmaran. Boleh kan Kak Ita? Boleh. Nanti aku puterin lagunya ya. Terus ada juga yang mau request lagunya Cheryl yang Dear My Pity. Okay. Dan satu lagi Kak Ita lagunya Bernadia dong. Boleh aja yang mana. Kak Ita terima kasih banyak. Okay. Terima kasih kembali buat kamu yang sudah request yang hari ini. Dan jangan kemana-mana, pastinya dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja teman terbaik kamu.

0: bocil.
1: Ya enggak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.

0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk

0: pernah dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Single terbaru MRI Pro.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Untuk kamu teman Pro 2 yang lagi kepikirannya untuk mulai usaha tapi masih maju mundur, pas banget karena hari ini aku bakal ajak kamu untuk ngobrolin soal itu ya. Kalau diperhatiin sekarang makin banyak anak muda yang gak nunggu lulus kuliah atau mungkin punya pekerjaan tetap ya untuk memulai bisnis. Ada yang jualan makanan dari rumah, terus bikin brand fashion sendiri, buka coffee cart, jual karya digital sampai menawarkan jasa desain atau editing video. Menariknya lagi, banyak usaha itu berawal dari hal sederhana. Ada yang iseng, ada yang berawal dari hobi, bahkan ada yang cuma modal ponsel dan koneksi internet. Tapi dibalik cerita sukses yang sering kita lihat di media sosial, itu ada proses yang gak selalu mudah. Ada rasa takut gagal, bingung mau cari modal kemana, sampai tantangan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Lalu sebenarnya lebih banyak tantangannya atau justru peluangnya sih teman Pro 2?

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Nomor 2, kalau ngomongin kopi hitam pasti udah gak asing sama 3 nama ini. Ada long black, americano, dan kopi tubruk. Sekilas mirip, sama-sama kopi hitam, tapi ternyata ada bedanya loh ya. Kata Georgios Audreteja, Head of Research and Development Oma Cafe, long black dan americano itu bahannya sama, espresso plus air. Bedanya cuma di cara bikinnya aja, nomor 2. Kalau americano biasanya espresso dulu baru ditambahin air, sementara long black air dulu baru dituang espresso. Jadi wajar ya kalau sering jadi bahan debat para pecinta kopi. Nah, kalau kopi tubruk jelas lain cerita. Ini khas Indonesia banget. Kopi bubuk langsung diseduh pakai air panas tanpa espresso-espressoan. Rasanya lebih bold, lebih ngena, dan pastinya akrab banget sama lidah orang sini. Jadi intinya, mau long black, americano, atau kopi tubruk, semuanya balik ke selera. Yang penting, satu cangkir kopi itu selalu bisa jadi mood booster setiap hari.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana dia?
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Kalau dulu teman Pro 2, banyak orang yang berpikir kalau sukses itu identik dengan punya pekerjaan tetap. Sekarang pandangan itu mulai berubah. Banyak anak muda yang mulai melihat bisnis sebagai salah satu pilihan karir. Ya, bukan berarti pekerjaan kantoran gak menarik ya, tapi mereka ingin punya kesempatan untuk mengembangkan ide sendiri, terus juga belajar mandiri. Tentu aja membuka peluang mendapatkan penghasilan tambahan. Apalagi nih. Sekarang itu kan memulai usaha gak selalu membutuhkan modal yang besar. Kalau misalnya kita punya kemampuan desain, kita bisa buka jasa desain. Kalau misalnya jago edit video, bisa jadi freelancer. Suka bikin kue? Mulai aja dulu dari pesanan temen atau tetangga. Pokoknya promosinya itu bisa kamu lakukan lewat media sosial, penjualannya bisa lewat marketplace, pembayarannya juga sudah bisa menggunakan kris atau dompet digital. Artinya banyak hambatan yang dulu dianggap sulit sekarang mulai berkurang, dan yang paling penting adalah keberanian untuk memulai.

0: kadang yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Teman berdua, ternyata bukan cuman gol-golnya aja nih yang lagi jadi sorotan di Piala Dunia 2026 ya. Gaya Erling Haaland juga ikut viral loh. Salah satunya karena ikat rambut yang hampir selalu dipakainya saat bertanding. Siapa sangka, aksesoris sederhana itu malah bikin banyak orang penasaran. Ikat rambut merek Kaneki yang dipakai Haaland langsung diburu penggemar sampai stoknya ludes. Fenomena ini lagi-lagi nunjukin kalau apapun yang dipakai atlet dunia itu bisa langsung berubah jadi tren. Nah, kalau kamu nih misalnya teman berdua, ya, pernah gak sih beli sesuatu cuman karena dipakai idola atau mungkin cuman dipakai sama public figure favorit kamu?

Aku punya kabar membanggakan yang datang dari dunia basket Indonesia. Jadi timnas basket U18 putri Indonesia ini sukses membawa pulang medali perunggu di ajang FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B setelah mengalahkan India dengan skor 70-50 ya teman berdua. Jadi memang kemenangan ini tuh kerasa makin spesial karena jadi ajang balas revanche ya. Soalnya sebelumnya Indonesia itu sempat kalah dari India di fase grup. Nah, pelatih Freddy juga bilang kalau semangat juang dan pengalaman bertanding para pemain itu jadi modal penting untuk terus berkembang. Selamat untuk timnas basket U18 putri Indonesia. Semoga prestasi ini jadi penyemangat terus ya. Bisa juga mengharumkan nama Indonesia di level internasional.

0: radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 dan Pasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat.

Kalau kita ngomongin bintang paling bersinar di Piala Dunia 2026, nama Lamine Yamal jelas nggak boleh ketinggalan ya teman Pro 2. Di usianya yang bahkan belum genap 19 tahun, Yamal sudah sukses menjadi salah satu sosok penting yang membawa Spanyol keluar sebagai juara dunia. Nggak heran kalau banyak yang mulai menyebut Yamal sebagai calon raja baru sepak bola dunia. Bahkan performanya di turnamen kali ini dinilai mampu melampaui pencapaian beberapa bintang besar seperti Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, hingga Lionel Messi di usia yang sama. Meskipun begitu, perjalanan Yamal masih sangat panjang, teman Pro 2 ya. Menariknya untuk kita tunggu apakah dia benar-benar bakal jadi legenda sepak bola berikutnya, atau mungkin justru masih akan menghadapi tantangan yang lebih besar lagi di masa depan. Kita tunggu aja.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI, karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

Oke, 105,4 FM, teman Pro 2. Aku punya masih punya informasi dari dunia olahraga dan masih soal Piala Dunia gitu kan, karena ternyata finalnya itu gak cuma seru di lapangan tapi juga penuh bintang di acara penutupan. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Tom Cruise yang tampil memberikan pidato inspiratif di hadapan ribuan penonton. Dalam pesannya, Tom bilang kalau sepak bola itu adalah bahasa yang bisa menyatukan semua orang tanpa memandang negara ataupun budaya, dan menurutnya Piala Dunia itu bukan sekedar soal menang atau kalah tapi juga tentang persatuan dan kebersamaan. Momen penutupan ini makin meriah dengan penampilan sederet musisi dunia, mulai dari ada Madonna, ada BTS, Justin Bieber, Shakira, hingga Chris Martin. Bisa dibilang penutupan Piala Dunia benar-benar jadi pesta olahraga sekaligus hiburan kelas dunia.

Outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu! Outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.

Aku punya kabar untuk kamu para penggemar drama Korea. Kim So Hyun akhirnya kembali muncul di hadapan publik lewat kampanye terbaru brand fashion ya, setelah hampir setahun vakum dari dunia periklanan. Comeback ini langsung jadi perhatian karena menjadi aktivitas komersial pertama sejak kontroversi yang sempat menyeret namanya di tahun 2025 ya. Jadi lewat video dan foto yang dibagikan, Kim So Hyun terlihat kembali menjalani pemotretan dengan senyum khasnya. Banyak penggemar menyambut hangat kemunculannya dan menganggap ini sebagai awal baru sih dalam perjalanan karir sang aktor ya. Nah, kalau untuk kamu sendiri Taman Pro 2, masih nunggu proyek drama terbaru dari Kim So Hyun gak nih?

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Hampir 2 dekade berkarya di industri musik, Afgan merayakan perjalanan karirnya lewat konser spesial Afgan Retrospective The Concert. Digelar di JICC Jakarta ya teman berdua. Konser ini sukses memukau lebih dari 4.000 penonton dengan konsep orkestra megah yang dipadukan visual artistik dan juga alur cerita tentang perjalanan hidupnya. Nah, selama konser, Afgan membawakan 30 lagu pilihan bersama Erwin Gutawa Orkestra. Suasananya juga makin spesial ya, dengan penampilan dari kolaborasi bersama Krisdayanti, Adam Halini, ada Petra Sihombing juga. Salah satu momen yang paling bikin penonton heboh adalah saat Afgan dan seluruh personil orkestra kompak melepas kacamata di lagu Kacamata yang langsung disambut sorakan meriah. Wow, 18 tahun loh ya, itu bukan waktu yang sebentar. Dari lagu-lagu yang nemenin masa sekolah, patah hati, sampai jatuh cinta lagi ya, konser ini jadi bukti kalau karya Afgan itu masih punya tempat di hati banyak orang. Kalau kamu disuruh milih nih teman berdua, salah satu deh lagu Afgan yang paling ngena buat kamu, lagu apa?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Wah, sudah hampir jam 3 sih ya. Kayaknya sampai di sini dulu aku temenin kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama Kakak Wira di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Sampai di jam 7 malam dan kita ketemu lagi besok di Sepada ya. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat, tapi kalau keterusan, hati-hati. Kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil, duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.

Tepat pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Info pertama, teman Pro 2, Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat segera berjalan optimal.

Info selanjutnya teman berdua, tim gabungan masih berupaya memadamkan kebakaran hutan di kawasan hutan lindung Desa Pemutaran, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Sabtu 18 Juli 2026. Medan yang terjal membuat proses pemadaman harus dilakukan secara manual oleh TRC BPBD Buleleng bersama BPBD Provinsi Bali.

Info terakhir teman berdua, Ndek Street Fashion memeriahkan kawasan titik nol Kota Singaraja dengan menampilkan puluhan kreasi busana berbahan kain Ndek Bali. Kegiatan yang diikuti 60 peserta binaan Fortuna Management ini menjadi ajang promosi budaya sekaligus ruang kreativitas generasi muda. Yaitu tadi Info Pro 2 edisi Senin 20 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

ngucapin dan juga untuk membangkitkan mood kamu, untuk membuat mood kamu jadi bagus, dari jelek jadi bagus, dari bagus jadi bagus banget. Aku bakal muterin lagu-lagu hits, lagu-lagu viral yang lagi banyak diputerin juga di media-media manapun. Aku juga bakal ikut muterin tentunya yang terbaru-terbaru, terupdate buat kamu teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Tentunya buat nemenin sore kamu ya, yang mungkin habis pulang sekolah, pulang kuliah, atau OTW pulang kerja nih ya. Jadi biar tetap semangat, tetap fokus menjalani hari sampai malam nanti. Oke, kayak seperti biasa ya teman Pro 2 ya, di sore ceria di segmen pertama ada segmen Lokacita nih teman Pro 2, yaitu informasi lokal Bali dan Buleleng. Info pertamanya nih teman Pro 2, ada ini nih teman Pro 2 ya, Ketut Darmada, seorang warga desa Aden cari Buleleng Bali tak menyangka lak-lak kelor miliknya membuat para pengunjung pesta kesenian Bali atau PKB rela mengantri nih teman Pro 2. Pria yang akrab disapa Darmada pun bersyukur dengan antusias pengunjung tersebut. Bermula dari bertani pohon kelor pada tahun 2017, Ketut Darmada berinovasi dan menciptakan lak-lak kelor nih teman Pro 2 ya. Darmada kini menikmati hasil dari memutar otak dan keinginannya untuk membuat daun kelor agar bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan setiap harinya dan tentunya naik kelas. Darmada yang pertama kali membuka lapak UMKM lak-lak kelor itu di Denpasar merasa terbantu oleh pihak-pihak terkait, utamanya Dinas Koperasi. Dengan demikian usaha lak-lak miliknya dapat dipasarkan lebih luas, tak hanya di Singaraja saja. Wih, keren teman berdua ya. Ternyata dari Singaraja pelaku UMKM lak-lak kelor ini beli Ketut Darmada ini berhasil memukau, memikat hati para pengunjung yang ada di PKB. Pokoknya sukses terus buat lak-lak daun kelor, semoga bisa lebih go nasional lagi, bisa seluruh Indonesia dan bisa tembus ke mancanegara ya. Sukses terus.

0: terbaik kamu.
1: Kamu, kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu tentunya bareng aku Wira ya teman Pro 2 ya. Kali ini masih di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng nih teman Pro 2. Ada ini info selanjutnya teman Pro 2. Gubernur Bali yaitu Wayan Koster yang dijanjikan teman Pro 2 oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, proyek jalan tol Gilimanuk Mengwi akan mulai proses tender bulan Desember nanti. Koster juga sempat menanyakan perkembangan proyek tersebut ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat rakor pembangunan wilayah Bali teman Pro 2. Sementara itu Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar menambahkan pada periode 2025-2029 direncanakan akan fokus pada sektor 4B Soke dan Soke Mengwi sepanjang 35,52 km nih teman Pro 2. Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU bakal memangkas panjang proyek tol Gilimanuk Mengwi di Bali nih. Ruas yang semula direncanakan membentang sekitar 95 km dari Gilimanuk hingga Mengwi akan dipangkas menjadi sekitar 42 km nih teman Pro 2. Pelaksana tugas atau PLT Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Niko Mangrasminiati mengatakan nih, pemerintah telah meninjau kembali studi kelayakan proyek tersebut. Proyek tol terpanjang di Bali itu sebelumnya dilaporkan kurang dilirik oleh investor nih teman Pro 2. Waduh ya, semoga apa yang sudah direncanakan oleh Pak Gubernur ya, Pak Koster ini bakal segera terrealisasi dan tendernya bisa dijalankan ya, dan semoga jalannya proyek nanti bisa lancar-lancar saja sampai jadi sesuai dengan tepat waktu ya teman Pro 2.

0: aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Lanjut lagi teman Pro 2 tentunya masih di sore ceria ya bareng aku Wira nih. Kali ini ada yang seru nih teman Pro 2 kemarin ya. Suasana berbeda yang terlihat di kawasan titik nol Kota Singaraja pada Sabtu 18 Juli 2026 sore teman Pro 2. Zebra cross yang biasanya dipadati kendaraan mendadak berubah menjadi catwalk saat puluhan model memperagakan busana di hadapan ratusan warga yang memadati lokasi nih teman Pro 2. Sore itu Fortuna Management menggelar Ende Street Fashion nih. Sebanyak 60 model berusia 3 hingga 17 tahun yang seluruhnya merupakan anak didik Fortuna Management tampil mengenakan busana berbahan ende khas Buleleng teman Pro 2. Founder Fortuna Management Igede Ari Santika mengatakan, sebagian besar busana yang ditampilkan merupakan hasil rancangan brand miliknya, Fortuna Bali Fashion. Namun ia juga melibatkan sejumlah desainer Bali untuk mengikut berkreasi dalam ajang tersebut teman Pro 2. Menurutnya The Street Fashion digelar sebagai wadah bagi anak-anak didiknya untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkenalkan kain tenun ende kepada masyarakat dengan sentuhan desain tentunya yang lebih modern lagi teman Pro 2. Wih, ajang kayak gini keren juga nih yang kita meniru hal-hal yang positif ya, karena fashion street fashion ini sempat viral ya pada waktu itu ya di Jakarta ya. Kali ini diadakan di kawasan titik nol, diikut kita mengikuti konsepnya. Keren juga nih foundernya Fortuna Management ya kak. Idenya keren sekaligus ngasih wadah juga untuk anak didiknya ya. Semoga terus berjalan dengan lancar ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga semakin banyak peminatnya jadi bisa berkembang terus ke depannya nih. Mantap.

Lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih di Pro 2 RRI Singaraja di segmen Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Kali ini ada info dari ini teman Pro 2. Wacana pembangunan Bandara Bali Utara yang kembali mencuat setelah Paiketan Puri-Puri se-Bali menyampaikan aspirasi pembangunan bandara tersebut kepada Kepala Staf Kepresidenan RI. Di tengah kembali bergulirnya isu itu, Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengungkapkan pemerintah pusat sebenarnya telah menggelar rapat bersama Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng untuk membahas proyek tersebut, teman berdua. Sucidra mengatakan pembahasan itu berlangsung saat Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi melakukan kunjungan kerja ke Bali. Rapat tersebut juga dihadiri jajaran Kementerian Perhubungan termasuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, teman berdua. Meski pembahasan telah dilakukan, Sucidra menegaskan pemerintah daerah belum dapat memastikan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara. Menurutnya seluruh keputusan terkait proyek tersebut masih menjadi kewenangan pemerintah pusat nih, teman berdua. Ia menjelaskan salah satu poin yang mengemuka dalam pembahasan ialah pembangunan infrastruktur pendukung. Berdasarkan kajian pemerintah perhubungan, akses menuju kawasan bandara akan diprioritaskan sebelum proyek bandara direalisasikan nih, teman berdua. Kajian tersebut mencakup rencana pelebaran jalur Pantura Bali yang menghubungkan Gilimanuk hingga Karangasem. Selain itu, pemerintah pusat juga mengkaji pembangunan akses dari Gilimanuk menuju wilayah selatan Bali, termasuk kemungkinan pembangunan jalan tol guna meningkatkan konektivitas nih, teman berdua. Waduh, ternyata masih belum ya. Masih diutamakan jalannya dulu ya. Semoga nanti jalannya sudah dilebarkan, sudah diperlebar gitu ya, teman-teman ya. Lalu ditentukan deh bandarnya di mana ya. Jangan jauh-jauh deh dari Kota Singaraja. Biar pembangunan dan pemerataan penduduknya bisa rata nih. Misal Bali Utara ada bandara, kan kemungkinan besar dari Bali Utara jadi rame juga nih, teman-teman. Gitu kan harapan kita.

digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan, terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM. Hey, this is

0: ice cream.
1: Selamat malam Bapak FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Wira, teman Pro 2 di sore ceria. Dan kali ini aku gak sendirian nih, aku mau ngobrol sama winner bagus STE Satya Dharma 2026 nih teman Pro 2. Halo.
2: Halo kak.
1: Halo, dengan Kak Komang Budiarse nih ya.
2: Iya benar kak.
1: Panggilannya siapa nih?
2: Panggilannya Budi.
1: Budi aja, ya. Oke. Kak Budi mungkin bisa perkenalkan dulu, memperkenalkan diri sama teman Pro 2 di manapun yang mendengarkan ini, silakan dulu.
2: Baik kak, sebelumnya terima kasih banyak ya atas kesempatannya kak. Perkenalkan, nama saya Komang Budiarsa, kerap dipanggil Budi. Saya salah satu mahasiswa dari kampus TIE Satya Dharma Singaraja, dan saya merupakan bagus dari TIE Satya Dharma Singaraja.
1: Tahun-tahun ini
2: tahun
1: ya.
2: 2026.
1: Mungkin bisa di-spill dikit Kak Budi ya. Budi benar kan ya?
2: Iya, benar Kak.
1: Apa sih winner bagus STE Satya Dharma itu seperti apa sih?
2: Oke, Kak. Jadi kan banyak di sini mungkin yang belum tahu ya, Kak. Banyak yang menganggap seorang bagus, jegek bagus itu adalah orang yang berpenampilan menarik kan gitu, Kak. Tapi bagi saya menjadi seorang bagus bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang seseorang dengan karakter yang baik dan mempunyai wawasan, sekaligus menjadi salah satu contoh baik bagi mahasiswa dan masyarakat gitu kak.
1: Jadi bukan cuman wajah tapi juga isi dalam kepalanya gitu ya.
2: Benar,
1: oke teman, udah baru di spill dikit aja sepertinya bakal menarik obrolan aku bareng Kak Budi nih. Jadi buat kamu teman muda jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, karena sehabis ini aku lanjut ngobrol lagi bareng Kak Budi. Stay tune.

Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai.

0: Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Teman berdua masih di sore ceria tentunya bareng aku Wira dan Budi nih teman berdua sebagai winner bagus STIA Satya Dharma 2026. Oh ya Budi, aku lupa belum ngucapin selamat ya.
1: Terima kasih
0: kapan
1: banyak,
0: itu? Kapan itu dilantiknya? Pemilih pemenangnya, pengumumannya?
1: Kurang lebih itu bulan 4 kak, baru-baru ini.
0: Oh bulan 4 itu, tapi prosesnya sebelum jadi juara itu berapa lama itu Budi?
1: Sekitar 1 bulanan juga kak.
0: Oh 1 bulan itu proses seleksinya, yeah. Dari seleksi pemilihan sampai, apa kalau begitu namanya apa ya, kontes?
1: Karantina biasanya.
0: Oh di karantina, itu berapa orang gitu Budi?
1: Saya gak ngitung sih kak, tapi
0: banyak juga?
1: Banyak kak, lumayan banyak. Mulai dari proses, apa namanya?
0: Gimana pemilihan cowok ceweknya gitu. Jadi di konsepnya itu kayak gimana? Dari misalnya pemilihan itu ada berapa orang yang mungkin mendaftar atau gimana, itu bisa diceritain gak Budi gimana?
1: Oke, jadi biasanya tuh per kelas bisa 2 orang minimal kan ya kak ya.
0: Minimal 2 orang,
1: cewek
0: satu
1: cowok
0: kelas. Oh cowok cewek.
1: Ya
0: oh,
1: bisa gitu. Juga lebih gitu kalau dari anggotanya mau gitu. Terus pertama tuh diseleksi. Kayak ditanya-tanya gitu kak.
0: Seleksi tentang apa nih maksudnya? Ditanya tentang apa dulu nih?
1: Kesiapan kita dalam mengikuti.
0: Misalnya gimana coba tanya.
1: Jadi,
0: pertanyaannya
1: mulai dari kenapa kamu ingin mengikuti kegiatan ini. Apa motivasi kamu juga. Terus apa yang akan kamu lakukan jika terpilih gitu. Sih kak biasanya.
0: Terus setelah itu?
1: Setelah itu banyak banget kayak pembekalan materi gitu kak. Dari itu udah karantinnya. Waktu ini seingat saya tuh karantinanya tuh ada 3 apa 4 tuh kak ya. Itu tiap minggu dilakukan pembekalan materi. Berbeda-beda dia.
0: Oke. Terus setelah itu baru?
1: Setelah itu kan dinilai dari proses karantinanya tuh. Kita dinilai dari keaktifan kita. Bagaimana kita menanggapi apa yang ditanyakan oleh si pembina gitu kak. Dari sana kita udah mulai dinilai. Dan kemudian ada sebelum pemilihan finalis itu biasanya ada tes bakat juga kak. Dari sana juga dinilai kita. Dan sampai akhirnya tuh kita benar-benar dipilih menjadi finalis gitu kak. Baru di sana dibilah di sana dicariin pasangan juga yang benar.
0: Oh berarti sebelum jadi finalis itu belum ada pasangan, itu masih sendiri-sendiri ya. Nah setelah jadi finalis dipasang-pasangin ada berapa pasang gitu?
1: Sekitar 10 pasangan ada kak. Setelah dipilih ya kak.
0: Wih banyak juga.
1: Lumayan
0: ya. Musuhnya ya, persaingannya.
1: Iya benar kak.
0: Oke 20 itu berarti itu biasanya satu angkatan.
1: Beda-beda kak.
0: Oh beda.
1: Semua angkatan bisa.
0: Semua angkatan bisa mengikuti. Oh gitu ya. Oke Budi ya, kita lanjut lagi habis ini ya Budi ya. Oke teman berdua, habis ini aku mau lanjut lagi ngobrolin bareng Budi. Stay tune di Bro 2 RRI. Singar aja teman terbaik kamu.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.

0: Oke teman berdua, masih bareng Budi nih sama aku Wira ya tentunya. Masih ngomongin bagus STA Satya Dharma 2026 sebagai pemenangnya ini Budi nih teman berdua. Budi, bisa diceritain gak pengalaman menarik apa sih mungkin selama proses itu ya, dari kamu mendaftarkan diri, mengajukan diri sampai akhirnya bisa menjadi sang juara winnernya bagus di tahun 2026 ini, bisa ceritain gak? Silakan.
1: Bisa banget ya. Jadi dari awal saya punya keinginan ikut ini, sebelum ada pengumuman ada acara tersebut, saya udah planning pengen ikut organisasi gitu kak.
0: Oh gitu.
1: Nah
0: gitu.
1: Jadinya setelah ada pengumuman ya, ada rekrutan baru buat juga bagus di Satya Dharmanya, saya daftar. Nah di sana pastinya takut gugup gitu kan kak, karena pesaingnya lumayan banyak.
0: Okay.
1: Di sana saya udah kayak bisa dibilang insecure, nggak pede gitu kak. Tapi karena sudah terlanjur terjun, jadi buat apa setengah-setengah gitu.
0: Betul.
1: Jadi langsung aja kak, saya ikutin gimana apa yang disuruh, saya ikutin apa tugasnya, saya penuhin gitu. Jadi sampai akhirnya tuh masuk ke finalis kan kak. Di sana udah lumayan seneng, udah lega gitu. Udah ngelewatin masa-masa yang lumayan susah di seleksinya gitu kan kak. Udah dipilih lah intinya. Terus sampai grand final, itu kita sudah memasuki saat-saat terakhir kan kak. Itu udah takut banget kak. Kayak udah gak pede. Aduh gak pede nih, gak bakal menang.
0: Kenapa gak pedenya gitu?
1: Karena itu udah kak yang saya bilang tadi, pesaingnya tuh lumayan kak. Sementara saya merasa kalau ada yang lebih baik dari saya gitu. Tapi ya udahlah aja, jalan aja gitu.
0: Itu cuma pikiranmu aja. Tapi di saat finalis kan aku sudah mengalahkan beberapa orang nih, puluhan orang kan gitu. Masa tetap masih enggak pede gitu?
1: Iya. Karena emang saya tipikal orang yang agak malu-malu gitu kan.
0: Enggak
1: pede ngomong gitu, gak apalagi pede public speaking gitu.
0: Oh, oke. Okay. Terus akhirnya kan jadi finalis, terus
1: finalis di
0: dipasang-pasangkan gitu.
1: Dipasang-pasangkan sampai grand final. Sesi Q&A itu kan yang tanya jawab. Sampai sana itu udah dikasih pertanyaan sama jurinya. Saya bingung banget di sana. udah keluar keringat dingin sampai kak. Udah, aduh bisa gak ya jawab, bisa gak ya jawab. Terus pelan-pelan coba, meskipun rada keselio lah ya, bisa dibilang kata-kata apa yang saya pikirin
0: itu yang menjawabnya ya, gitu ya.
1: Apa yang saya pikirin itu yang tak keluarin gitu aja.
0: Oh, gitu.
1: Terus di sana saya kan nggak tahu tuh teman-teman yang lain gimana mereka ngejawab lancar apa enggak. Ternyata saya tuh lumayan gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sampai akhirnya pengumuman tiga besar. Awalnya kan dipanggil tuh runner up dua kan kak ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kira itu adalah gini, yang dipanggil pertama itu adalah winner. Ternyata bukan. Terus saya terakhir tuh dipanggil kak. Terakhir dipanggil. Terus pengumuman juara tuh winnernya diumumin namanya satu persatu kan kak. Ternyata ada nama saya di sana. Saya kaget. Wah, beneran nih, kayak nggak percaya gitu.
0: Oh, pertama kali malah disebut kalau sebagai juaranya itu nggak percaya man?
1: Iya. Yeah.
0: Gimana gitu perasaanmu gimana Bud?
1: Awalnya sih kayak nggak nyangka banget kak. Ini aku beneran winner gitu. Oh, apa salah sebut ya? Maka sampai gitu kak, karena emang dari awal tuh teman-teman yang lain juga bisa dibilang pinter-pinter kan kak.
0: Okay.
1: Mereka pede ya, percaya diri, mereka yakin mereka bisa menang gitu. Kalau saya beda, saya malah kebalikannya.
0: Gak ada.
1: Ternyata.
0: Tapi ternyata di ke apa namanya, malu-malunya Budi ini ada kemampuan khusus mungkin yang dilihat sama Budi. Akhirnya bisa membawa Budi keluar sebagai juara. Pasangannya siapa namanya Budi?
1: Desa Arati.
0: Oh, Desa Arati ya. Oke, jadi kalian berdua terus dinobatkan jadi winner. Bagus, winner ya. Winner bagus itu per bulan Bulan 4 Januari, Februari, Maret, April.
1: Iya.
0: Ya, per bulan April ya. Berarti nanti 1 tahun ke depan ini mengemban tugas untuk STIE Satya Dharma ya.
1: Benar, Kak.
0: Keren banget pokoknya deh Budi ya sama Desarati ya. Oke, teman berdua jangan kemana-mana. Aku habis ini mau lanjut lagi ngobrol sama Budi. Stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih ngobrol sama winner Bagus STA Satya Dharma, yaitu Komang Budi Arse nih teman berdua. Budi, setelah kamu terpilih menjadi Bagus STA Satya Dharma 2026 ini, apa kira-kira mimpi terbesarmu atau ada program apa yang ingin kamu wujudkan gitu, Budi?
1: Oke kak, jadi dari awal saya sudah pikirkan dan juga sudah disuruh oleh pembinanya apa sebelum masuk program kerja apa yang mau dilaksanakan gitu. Jadi paling intinya tuh kak, membawa nama baik kampus itu kan kak. Terus kemudian ada 3 proker dari saya dan juga teman-teman yang ingin kami laksanakan segera. Yang pertama udah terlaksana kak, yaitu ikut berkontribusi di setiap kegiatan kampus gitu. Misal kayak bersih-bersih kampus, itu bakti sosial gitu. Itu juga bagusnya juga ikut serta dalam membantu, kalau apalagi kalau kekurangan anggota gitu kak. Itu kita ikut serta. Kemudian yang kedua tuh bakti sosial sih kak rencananya. Di ke panti-panti asuhan gitu, mungkin beri sedikit bantuan dari kami. Yang ketiga tuh bersih-bersih pantai sih kak, itu paling dominan. Karena Singa Raja kan
0: pantainya luas
1: terkenal, banyak banget makanya kami tuh pengen buat proker kayak ajak kolaborasi gitu buat bersih-bersih pantai gitu. Itu kita belum bisa laksanakan karena jadwalnya masih susah dapatnya kak.
0: Belum ketemu jadwalnya aja ya. Oke, ada lagi Budi?
1: Itu aja sih kak dari saya.
0: Oke, ya semoga aku doakan proker-prokernya segera berjalan ya dengan baik, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi penghambat ya, pokoknya lancar-lancar aja deh prokernya ya. Setahun ke depan berarti ya
1: Budi? Setahun ke depan kak.
0: Oke Budi, gak terasa nih kita ngobrol udah hampir jam 5 waktu Indonesia Tengah nih ya. Aduh, gak kerasa banget ya.
1: Iya benar kak.
0: Terakhir Budi, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 dimanapun mereka berada nih, yang mungkin ingin menjadi menjadi Bagus atau Jegek gitu dimanapun kampus mereka atau apapun kompetisinya gitu, ada saran nggak Budi? Silakan.
1: Oke deh, kalau dari saya sih kak ya, jangan takut mencoba, itu aja, percaya sama diri sendiri, terus berkembang, itu aja sih kak. Belajar dari lingkungan juga, pintar-pintar nyari teman itu.
0: Budi, terima kasih banyak Budi ya. Oke teman berdua tuh, diingat kata Budi ya, jangan malu-malu, pokoknya selalu belajar terus dan pintar-pintar untuk memilih teman. Itu dari winner Bagus STA Satya Dharma 2026 nih teman berdua. Terima kasih Budi ya, udah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Mana pulangnya jauh banget lagi. Ya pokoknya semangat terus dan sukses terus untuk Budi ya kedepannya lagi. Oke teman berdua, terima kasih udah bergabung bersama aku dan Budi sejam ke belakang ya. Semoga obrolan aku sama Budi bisa menghasilkan insight yang bermanfaat tentunya buat kamu. Stay tune terus di Pro 2 RRI Singa Raja, karena sehabis ini aku masih bakal nemenin kamu tentunya dengan informasi-informasi yang menarik teman Pro 2.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Sore, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih di 105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu nih, teman berdua. Tentunya masih bareng aku Wira. Dan memasuki pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, waktunya ngetes sore yuk, teman berdua. Aku mau ngasih kamu info-info yang ringan-ringan aja nih tentunya, tapi tetap bermanfaat. Walaupun ringan tapi berbobot. Nah loh, gimana tuh? Tapi tentunya dengan diiringin sama musik-musik yang lagi hits, lagi happening nih. Jadi sore kamu, walaupun kamu pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, tetap semangat di teman Pro 2 tentunya. Sambil nyantai gitu, sambil dengerin aku dan berisi tentunya, teman Pro 2. Kali ini nih aku mau ngasih info buat kamu tentang quiet luxury versus personal style nih, teman Pro 2. Kira-kira mana sih yang lebih keren nih? Ya, belakangan ini nih gaya berpakaian anak muda mulai bergeser ya, teman Pro 2 ya. Kalau dulu tuh ramai logo besar dan outfit yang mencolok, sekarang tren quiet luxury makin diminati nih, teman berdua. Ciri khasnya tuh simpel nih, warnanya netral, potongannya rapi, dan kualitas bahan yang tentunya nyaman banget untuk dipakai nih, teman berdua. Tapi yang menarik nih, sekarang banyak banget Gen Z justru nggak mau sekedar ikutan tren nih. Mereka mulai membangun personal style, yaitu gaya berpakaian yang mencerminkan kepribadian masing-masing. Jadi nggak harus mahal atau pakai brand terkenal, yang penting nyaman dan bikin percaya diri dulu, teman berdua. Tren ini juga bikin budaya thrifting atau belanja baju bekas berkualitas makin populer nih. Selain hemat, juga lebih ramah lingkungan karena mengurangi limbah fashion, teman berdua. Jadi kalau mau tampil keren, gak perlu selalu beli yang baru nih. Yang penting tahu gaya yang cocok buat diri kamu sendiri. Intinya satu, nyaman dipakai buat kamu. Itu aja, teman berdua.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: beautiful, the things that I've got.
1: Oke teman berdua, lanjut lagi tentunya masih bareng aku Wira di sore ceria. Nih ngeteh sore you, informasi tipis-tipis sambil musik-musik keren kan tadi lagunya. Masih nih sampai nanti jam 18.00 teman berdua. Oke, kali ini ada aktivitas sederhana seperti jalan kaki nih teman berdua ya, yang sekarang itu menjadi gaya hidup baru bagi anak muda. Banyak anak muda yang sengaja jalan kaki 8-10.000 langkah setiap hari, bukan cuma buat olahraga, tapi juga buat menjaga kesehatan mental teman berdua. Fenomena ini dikenal sebagai walking trend. Banyak yang memilih jalan santai sambil denger musik, podcast, atau sekedar menikmati suasana sore. Aktivitas ini terbukti bisa membantu mengurangi stres nih teman berdua, meningkatkan mood sekaligus menjaga kebugaran tubuh. Yang bikin menarik lagi, tren ini juga ramai dibagikan di media sosial lewat tantangan jumlah langkah harian. Jadi bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang konsisten nih teman berdua bergerak setiap hari. Kadang perubahan kecil sering berjalan itu lebih bisa memberikan dampak yang besar untuk kesehatan teman berdua. Cobain yuk.

0: Yes, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu enggak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu enggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh. Ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

Oke teman-teman, udah lanjut lagi bareng aku Wira, tentunya masih di Sore Ceria Pro 2 RRQ Singa Raja, teman terbaik kamu. Hehe. Kali ini aku mau ngebahas ini nih teman Pro 2 ya, yang digital detox nih. Tahu kan kamu digital detox teman Pro 2? Bentar. Rata-rata anak muda sekarang ini menghabiskan waktu berjam-jam di tengah layar ya. Waktu berjam-jam di depan layar, kok di tengah? Di depan layar ya teman Prodo ya, setiap hari. Mulai dari kerja, kuliah, sampai hiburan, semuanya lewat smartphone nih teman Prodo ya. Karena itu muncul tren baru yang namanya digital detox tuh. Jadi di setiap berhadapan di layar, menghadap layar berjam-jam, itu yang namanya digital, yang akhirnya memutuskan untuk digital detox nih teman berdua. Digital detox itu bukan berarti berhenti pakai gadget, tapi memberi jeda sejenak dari media sosial atau layar agar otak bisa beristirahat. Misalnya nih teman berdua, 1 jam sebelum tidur tidak membuka HP, atau memilih hari tertentu tanpa scrolling media sosial. Tuh, bisa gak kayak gitu? Banyak yang mengaku setelah mencoba digital detox, kualitas tidur jadi lebih baik, fokus meningkat, dan rasa cemas karena media sosial juga mulai berkurang nih teman berdua. Jadi sesekali menjauh dari layar bukan berarti ketinggalan zaman, justru bisa bikin pikiran kita menjadi lebih segar teman berdua. Jadi buat kamu nih teman berdua, mungkin bisa dicoba nih untuk digital detox. Bukan berarti anti ya, bukan berarti tidak membuka gadget sama sekali, tapi ada jam-jam tertentu kamu membatasi diri untuk tidak membuka gadget nih teman berdua.

Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih di sore ceria Pro 2 bareng aku Wira. Kali ini ada info nih teman Pro 2 ya. Tentang sleep maxing nih. Kamu tahu enggak teman Pro 2? Ya gini, kalau dulu nih ya, begadang itu dianggap sangat keren nih. Sekarang itu justru tidur berkualitas yang jadi tren nih teman Pro 2. Baru tahu kamu ya. Anak muda mulai mengenal istilah sleep maxing nih teman Pro 2 ya. Itu kebiasaan mengoptimalkan kualitas tidur agar tubuh benar-benar pulih. Caranya tuh cukup sederhana banget. Tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, mengurangi paparan layar sebelum tidur, menjaga kamar tetap gelap dan sejuk, serta menghindari kopi di malam hari teman Pro 2. Banyak yang mulai sadar kalau produktivitas bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal istirahat yang cukup teman Pro 2. Tidur yang berkualitas bisa membantu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, hingga menjaga daya tahan tubuh nih. Jadi kalau ingin lebih produktif besok, mungkin bukan tambah begadang, tapi mulai tidur lebih awal di malam ini. Dan minimal 7-8 jam ya kalau istirahat di malam hari teman Pro 2. Itu nanti kamu bangun tidur langsung bisa fresh dan sip dan fit kok, sip dan fit untuk menghadapi hari esok, itu pasti lebih semangat nih. Cobain deh teman Pro 2.

0: dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

teman terbaik kamu. Prodia FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

Oke teman berdua, masih di Sore Ceria tentunya bareng aku Wira ya. Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan kali ini aku ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Pro 2 Dewata, yaitu informasi seputar Bali nih teman Pro 2. Aku mau ngasih info yang tentunya bikin kamu fresh nih kali ini teman Pro 2. Ada destinasi wisata nih teman Pro 2, Unda River Camp di Klungkung, yang menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik bagi pecinta camping nih teman Pro 2. Berlokasi di tepi Sungai Unda, kawasan ini menawarkan suasana asri dengan harga tiket masuk yang terjangkau mulai dari Rp15.000 per orang. Sejak beroperasi pada akhir 2021, tempat ini semakin diminati sebagai lokasi untuk berlibur bersama teman, pasangan maupun keluarga nih teman Pro 2. Selain menikmati panorama sungai, pengunjung juga dapat bermain air di area yang relatif aman tentunya bagi anak-anak. Di dalam kawasan camping juga tersedia restoran serta fasilitas tungku panggangan gratis bagi pengunjung yang ingin mengadakan barbeque atau memasak sendiri. Pengunjung juga diperbolehkan membawa tenda dan perlengkapan pribadi. Namun tersedia pula layanan penyewaan tenda beserta perlengkapan camping.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Tapi sebelum lanjut ke informasi selanjutnya teman Pro 2, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang melaksanakan di teman Pro 2. Oke, gas masih dari tempat liburan nih. Aku istilahnya di hari Senin ini memberikan liburan biar kamu pada happy nih. Dan langsung kepikiran weekend. Kali ini ada Pantai Nusa 2 nih di Kabupaten Badung. Kini menawarkan pengalaman olahraga yang berbeda melalui fasilitas gym outdoor berbahan kayu yang dapat digunakan secara gratis teman berdua. Berada tepat menghadap laut, tempat ini memungkinkan pengunjung berolahraga sambil menikmati udara segar dan pemandangan matahari terbit. Fasilitas yang tersedia cukup lengkap, mulai dari alat angkat beban, area kalistenik, hingga perlengkapan latihan bela diri teman berdua. Seluruh peralatan didominasi material kayu sehingga menghadirkan konsep yang ramah lingkungan dan tentunya menyatu dengan suasana alam di sekitar pantai. Keberadaan gym ini mulai menarik perhatian wisatawan maupun warga lokal karena menawarkan pengalaman berolahraga yang berbeda dibandingkan pusat kebugaran indoor. Sementara selain tanpa biaya, lokasinya juga terbuka dan memberikan suasana tentunya yang lebih nyaman sekaligus menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin tetap aktif di ruang terbuka nih teman berdua. Keren nih, keren banget konsepnya. Jadi buat kamu teman berdua yang misal lagi main-main ke Pantai Nusa 2 nih, kamu bisa sekalian nge-gym nih di pinggir pantai, langsung view-nya langsung pantai, tidak ditutup, langsung di alam terbuka. Pengalaman terbaru nih, yuk gasin kesana.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Produa Singaraja, teman terbaik.

0: Hus, hus, hus, Butu, Butu, tolong ini anjingnya diikat. Saya mau digigit ini, Butu. Aduh,
1: aduh, tenang Bu, tenang. Anjingnya nggak galak kok. Kalau sudah pelihara anjing gini, sebaiknya diikat ya Bu, biar tidak menggigit orang nanti, agar tidak terinfeksi rabies juga. Ini anjingnya sudah dapat vaksin rabies belum Bu?
2: Dulu sudah divaksin sih Bu, awal saya pelihara.
1: Sudah berapa tahun itu? Vaksin rabies harus rutin diberikan Bu. Anjingnya ini bisa dibawa ke dokter hewan atau ke puskesuan yang terdekat tentunya Bu.
2: Wah, saya kira cukup sekali saja dapat vaksin rabies. Iya deh, sekarang saya bawa ke puskesuan Bu.
1: Vaksinasi rutin rabies adalah cara terbaik dan satu-satunya untuk menjaga kita dan anjing peliharaan kesayangan tetap aman.

Oke, lanjut lagi teman Bro 2. Kali ini ada info nih dari pemerintah Kabupaten Buleleng yang terus mematangkan persiapan Lovina Festival 2026 nih yang akan digelar pada 24 hingga 29 Juli di kawasan wisata Lovina nih. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan olahraga, budaya, kuliner, dan tentunya hiburan sebagai bagian dari agenda Charisma Event Nusantara. Selama 6 hari, pengunjung dapat menikmati berbagai acara seperti Lovina Run, lomba perahu layar mini, seni budaya, hiburan musik, hingga pameran produk UMKM yang telah melalui proses kurasi teman berdua. Untuk mendukung kelancaran acara, pemerintah menyiapkan fasilitas parkir, pengamanan, layanan kesehatan, serta menjaga kebersihan selama festival berlangsung. Melalui Lovina Festival 2026, Pemkab Buleleng berharap dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di Bali Utara. Wih teman berdua, seru nih. Sebentar lagi nih ada Lovina Festival. Jadi buat kamu yang bingung mau kemana antara tanggal 24 sampai tanggal 29, langsung aja kita ke Pantai Lovina. Kita seru-seruan di Lovina Festival ya teman berdua. Aku juga mau kesana nih. Oke teman berdua, gak kerasa udah menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan itu artinya aku harus pamit undur diri. Itu artinya ini adalah info terakhir aku di Sore Ceria edisi kali ini ya, Senin 20 Juli 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai sekarang menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Pokoknya semoga terhibur selalu, happy terus, dan bahagia selalu untuk kamu ya teman berdua. Tapi kamu jangan kemana-mana sehabis ini teman berdua, karena sehabis ini bakal ada GG yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So stay tune di Pro 2 RRI, singar aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit.

0: Beli.
1: Hengken.
0: Ingat tang nah beli.
1: Ingat tang Hengken.
0: Saget ujan balas dirurungi, demen membon di beten punyan-punyanane nah. Apa sing cara beritani ibi?
1: Hengken tuh.
0: Ada anak sandar tatit ulian membon di beten punyan asemin naon beli. Nih pedalem sajaan beli.
1: Eh lo, aman sube gantine. Dijedogen ngoyong lakar alia.
0: Dia juga ngomong gitu, beli.
1: Nah loh, jak suksemu ping banget nih. Subuh mau petingat jak pedewekan beli nih. Anggap dogen beli lakurnan petugas BMKG.
0: Huh?
1: Stati ngomong peringatan dini.
0: Tiang nak keliwat resne jak beli nawan.
2: Hindari berteduh di bawah pohon atau tiang listrik saat hujan deras. Tak sedikit korban meninggal dunia karena tersambar petir.
3: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Disdikpora pastikan tidak ada anak buleleng putus sekolah di tahun ajaran baru. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Buleleng membuka pendataan anak usia sekolah yang belum memperoleh tempat belajar hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Disdikpora Buleleng akan melakukan pendataan melalui sistem digital dan manual dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan anak yang belum terdaftar agar dapat diarahkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Informasi berikutnya teman Pro 2, Grok gak jadi sentra bawang merah, DPRD Buleleng minta irigasi segera direhab. Kecamatan Grok gak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arye mengatakan Grok gak memiliki potensi besar untuk mengembangkan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Informasi terakhir teman Pro 2, promosikan budaya Bali, Nde Street Fashion, hidupkan titik nol Singaraja. The Street Fashion memeriahkan kawasan titik nol Kota Singaraja dengan menampilkan puluhan kreasi busana berbahan kain Ende Bali. Kegiatan yang diikuti 60 peserta binaan Fortuna Management ini menjadi ajang promosi budaya sekaligus ruang kreativitas generasi muda. Peragaan busana di ruang terbuka berhasil menarik perhatian masyarakat dan menghidupkan kawasan titik nol sebagai pusat aktivitas seni dan budaya. Kegiatan ini juga menjadi upaya memperkenalkan kain Endek Bali kepada masyarakat luas. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengapresiasi inisiatif komunitas muda yang memanfaatkan ruang publik sebagai wadah berekspresi. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam kali ini ya. Dan di Jaga Malam kali ini kita buka dengan Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam? Obrolan bareng komunitas. Dan spesial teman Pro 2 di Pos Jaga Komunitas kali ini, kita kedatangan lagi untuk yang kesekian kalinya dari teman-teman tim kita Pasti Bisa Buleleng ya. Karena sebelumnya saya juga sempat mengundang dari tim kita Pasti Bisa, dan sekarang udah mungkin ketiga kali ya kalau nggak salah. Oke, dan tentunya di sini kita punya topik untuk malam ini di Pos Jaga Komunitas teman Pro 2, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan ya. Karena perjuangan itu untuk menjadi sesuatu hal yang kita inginkan atau kita idam-idamkan sebelumnya, itu penuh perjuangan ya, penuh peluh atau apa namanya, perjuangan yang gak main-main dan perlu kesabaran juga tentunya. Dan hal ini yang dilakukan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang dulunya mungkin ikut di tim kita Pasti Bisa gitu. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Di sini ada Pak Gede Deni Agus Gunawan SA. Ini untuk keberapa kalinya, Pak?
1: Oke, terima kasih sebelumnya ya. Yang ucapkan mungkin ini yang ketiga kalinya.
0: Ketiga kali ya.
1: Dengan orang yang berbeda.
0: Betul. Betul ya.
1: Jadi terima kasih yang hari ini ngajak Bribda Arta sama Bribda Adi. Yang kebetulan kemarin tanggal 4 ya.
2: Sabri.
1: Tanggal 4 pelantikan. Jadi sedikit berbagi cerita lah bagaimana perjuangan teman-teman kalau latihan, usaha, tentunya doa restu.
0: Betul.
1: Sampai bisa seperti sekarang, kita bagi tips lah.
0: Astungkar, itu ya. Dia teman Pro 2 ya. Dari pembukanya ya, ini kayaknya udah penuh

0: jelas. Mungkin Pak, tim kita pasti bisa ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau sebelumnya mungkin Bapak pernah menjelaskan, tapi di kesempatan kali ini kita buka dulu sedikit mengulas tim kita pasti bisa ini apa dan seperti apa.
1: Gitu. Oke, baik Kak Yege, terima kasih. Jadi kita pasti bisa ini awal terbentuknya tahun 2019.
0: Oke.
1: 2019 melihatlah harapan adik-adik terutama yang tidak mampu, berkeinginan menjadi abdi negara karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya, saya secara pribadi berinisiatif untuk menjadi wadah lah, karena komunitas kita pasti bisa ini istilahnya coba aja dulu. Perkara hasilnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Jadi masalah gagal, karena saya punya mindset Kak Gigi.
0: Gimana?
1: Gagal, saya setiap hari merasa gagal Kak Gigi.
0: Oh gitu?
1: Merasa gagal karena mindset gagal kalau orang lain menganggap itu negatif. Kalau saya setiap hari saya merasa gagal, jadi saya setiap hari ingin lebih baik, ingin lebih baik dan ingin lebih baik lagi. Makanya saya bilang sama adik-adiknya, kalau gagal itu biasa, lulus itu luar biasa. Makanya saya bilang coba aja dulu, terus coba, coba. Peluang untuk berhasil kalau kita mencoba ada, kan gitu logikanya. Betul. Makanya sampai saat ini teman-teman yang di Kita Pasti Bisa, ya mungkin yang jadi abdi negara, yang belum sih Akademi Kepolisian. Karena kami TNI ada Akmil, Bintara, Tamtama. Kalau Kepolisian, Bintara, Tamtama. Kemudian IPDN ada, STAN ada, Imigrasi komplit lah, cuma yang belum sih Akademi Kepolisian. Jadi itulah tantangan yang secara pribadi, kalau setiap usaha maksimal kita push your limit, karena ini adik-adik ini kan masih muda.
0: Betul.
1: Masih muda, peluang untuk berhasil saya yakin pasti ada. Walaupun persentasenya 0,00001, yang penting ada.
0: Yang penting ada.
1: Makanya tiang pikir setiap manusia memiliki porsi pahit dan manis. Kalau di mudanya kita habiskan betul pahit, sisanya kan pas sekarang seperti teman-teman yang tiang ajak ini, ya tinggal menikmati saja.
0: Memetik buahnya.
1: Dan adik-adik ini nggak ada status dari keluarganya itu jadi abdi negara. Dialah. Ya, istilahnya keluarga Bayangkara lah.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Seperti itulah yang pengen masyarakat Buleleng khususnya. Ayo, selalu ada harapan. Semasih kita mampu, kita coba, coba dan coba, peluang itu masih selalu ada. Gitu sih Kak Gigi.
0: Keren Pak Denny. Emang dan semangat yang Pak Denny tularkan ini kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa, ya tentu dengan buktinya ini, dengan teman-teman yang berhasil sekarang menjadi abdi negara ini. Nah, teman Pro 2 ini ada Bribda Ikadek Juniarta dan Bribda Kadek Ade ini, mereka pada saat bukan pelatihan, apa namanya, pendidikan ya.
2: Pendidikan
0: ini mendapatkan prestasi. Bribda Ikadek Juniarta sebagai cendikiawan, dan juga Bribda Kadek Ade ini sebagai ring 2 Terengginas. Dan itu hasil didikan daripada juga. Oke, sekarang aku mau nanya ke Bribda Kadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade. Itu sebelumnya teman-teman ini kenal tim Kita Pasti Bisa tuh dari mana dan motivasinya apa gitu? Bisa bergabung di tim Kita Pasti Bisa waktu dulu tuh. Boleh diceritakan siapa dulu?
3: Baik. Awal saya masuk komunitas itu di 2023. Jadi di sana saya gabung itu karena melihat ada komunitas yang katanya prepare untuk persiapan daftar Polri. Nah, jadi saya enggak tahu apa, disuruh kalau kamu pengen jadi anggota Polri, kamu enggak tahu apa, mending kamu masuk ke komunitas. Di sana kamu bakal diarahkan bagaimana step-step dalam tes tersebut, karena kita kan yang notabene nggak ada keluarga dari polisi, nggak tahu apa aja yang diteskan di sana.
0: Betul.
3: Jadi kita gabung ke komunitas itu, awalnya saya kira kayaknya bayar gitu, ternyata gratis. Bukan gratis lagi, malah dikasih fasilitas yang benar-benar belum tentu orang bisa kasih juga ke kita gitu.
0: Luar biasa berarti Pak Denny ini ya. Kalau Bribda Kadek Juniarta ya. Oke, silakan.

0: pertama kali saya gabung ke komunitas Kita Pasti Bisa itu karena saya pertama kali ikut olahraga itu kan gak terlalu lama kan.
1: Yeah.
0: Terus awalnya itu kan saya hanya bisa kuat lari 2 putaran aja, sisanya itu udah tumbang gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi dari situ saya ingin memotivasi diri saya, mengubah diri saya, ingin jadi yang lebih baik. Jadi ketika saya sedang scroll sosmed, ya lewatlah beranda di gitu, IG-nya Kita Pasti Bisa. Jadi saya coba cari tahu, terus saya ikut gabung juga.
1: Yeah.
0: Dan dari sana juga saya bisa menjadi lebih baik lah dari Betul. Segi fisik gitu.
1: Dan lebih terarahkan yeah. juga gitu ya. Ih, keren banget tim Kita Pasti Bisa ini ya. Dan itu dia teman Pro 2, ini sangat-sangat apa ya, memberikan kita semangat bahwa memang usaha dan perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan ya ini salah satu contohnya didikan dari Pak Gede ini, Pak Gede Deni, ada Bribda Ika Dek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade sampai meraih prestasi pada saat pendidikan. Salut saya, Pak. Oke, teman Pro 2 itu dia segmen pertama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen kedua. Kita akan membahas mungkin ke proses pembinaan dan perjuangan ini. Apa saja yang ditanamkan sama Pak Gede Deni kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa. Oke, itu dia teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu.

Майкам.

0: Yes, teman Pro 2 masih di pos jaga obrolan komunitas jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 pos jaga kali ini ya, dengan topik dari lapangan Samafta menuju seragam kebanggaan ya. Dan dengan narasumber yang sama, tiga orang ya, ini ada Bribka Igede Deni Agus Gunawan Esa, dan juga Bribda Kadek Ade Widi Adbiana, dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama. Nah, kalau tadi kan Pak Gede Deni udah menceritakan banyak hal, dan Pak Gede Deni ini juga sebagai salah satu sosok yang sangat penting di tim Kita Pasti Bisa. Saya mau nanya dulu ke teman-teman yang sekarang mungkin lulusan tahun 2026 ini ya, betul ya. Nah, aku mau nanya ke Bribda Kadek Ade dan juga Bribda Ikadek Juniarta, ini kalau melihat sosok Pak Gede Deni di tim Kita Pasti Bisa ini seperti apa? Nilai-nilai apa yang diajarkan, atau mungkin contoh-contoh seperti apa yang diajarkan sehingga kakak-kakak ini bisa lolos di kesatuan Polri ya? Takut salah saya. Polisi Republik Indonesia gitu. Silakan diceritakan apa pengalamannya, hal-hal menarik apa, hal-hal yang mungkin bisa berbekas sampai sekarang dan itu menjadi pedoman buat kakak-kakak. Silakan mau siapa dulu?
1: Menurut saya tuh Pak Deni itu ibaratkan pilot. Jadi kita nggak tahu pilot kita itu siapa, tapi kita percaya pilot itu bakal bawa kita ke tujuan yang kita inginkan.
0: Betul.
1: Jadi satu kita percaya sama pelatih dulu. Kalau kita percaya sama pelatih, otomatis apapun yang diberikan pelatih pasti kita akan laksanakan tanpa rasa
0: dongkol.
1: Oke. Dan Bleded ini bukan ngelatih jasmani aja, tapi dia tuh melatih bagaimana sudut pandang kita, memperbaiki sudut pandang kita dari hal yang ini mustahil, jadi ini pasti bisa. Makanya setiap harinya tuh Bleded itu ngelatih jasmani, ngelatih lari kita, push up, sit up, dan lainnya. Dan Bleded gak pernah lupa untuk memberi motivasi setiap harinya yang berbeda-beda.
0: Oke, ada nilai-nilai tertentu yang setiap harinya itu diberikan kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa gitu ya. Dan hal itulah yang menjadikan teman-teman bisa jadi seperti sekarang gitu ya. Oke, kalau kakak Bribda Ikadek Juniarta, silakan.
2: Siap. Kalau dari perspektif saya itu Bli Deni itu seperti orang yang penuh dengan semangat juang gitu.
0: Oke.
2: Jadi ketika saya pertama kali gabung itu, saya melihat Bli Deni itu orang yang penuh semangat. Jadi ketika saya ikut latihan di sana itu, saya jadi ikut semangat juga. Jadi lama makin lama itu kebiasaan saya itu berubah. Jadi yang awalnya itu saya seperti orang lesu, malas-malasan gitu.
0: Oke.
2: Jadi pas sering latihan gitu, jadi orang yang penuh semangat juga.
0: Betul, betul.
2: Jadi makin lama makin berubah lah, makin baik gitu.
0: Keren. Pak Gede Deni, ini gimana tanggapannya? Tadi teman-teman punya penilaian tersendiri ke Pak Gede Deni tentunya di tim Kita Pasti Bisa. Apakah memang ini by design dari Pak Gede Deni, atau memang hanya naluri aja, datang dari hati aja gitu?
3: Iya, terima kasih atas ya kebanggaannya lah. Jujur saya juga harus bilang ya, support system saya tuh luar biasa. Terutama Bapak Kapolres.
0: Oke.
3: Pak Waka, Pak Kasat, semua di Polres Buleleng sangat mensupport keinginan saya. Kemudian keluarga pastinya.
0: Betul.
3: Jadi itu yang membuat yang secara pribadi Rumah Sakit Kertausada yang selalu support saya untuk cek kesehatan adik-adiknya secara gratis. Itu yang membuat saya itu terus termotivasi untuk selalu berbuat. Makanya saya bilang tadi awal kan, saya merasa gagal setiap hari. Jadi saya pengen lebih baik, bahkan hari ini pun saya merasa gagal karena kemarin kan pas di perankingan banyak adik-adik komunitas itu yang gugur lah, belum rezeki lah. Itu PR buat saya. Saya catat karena setiap malam saya sebelum tidur tuh selalu journaling. Untuk besok ngapain.
0: Betul.
3: Saya pasti punya rengiat harian, kayak bulanan, tahunan. Kalau udah planning saya laksanakan eksekutif, saya centang. Makanya tertata lah. Kadang-kadang saya jujur pada saat ngopi, bengong, terpikir ini komunitas ini mau arahnya kemana gitu. Terbesit, saya catat.
0: Okay.
3: Saya eksekusi pelan-pelan lah. Sampai hari ini saya ya interaktif di sini. Pada saat saya ngajak anak saya, ih kayaknya ini momentumnya pas ini. Gimana kalau kita inisiatif memotivasi teman-teman di Buleleng, kalau setiap latihan kita arahkan dengan baik, apalagi udah ada contohnya, pasti orang kan lihat hasilnya kan.
0: Iya,
3: tapi kalau dia ajak, oh kalau kamu mau jadi polisi seperti ini loh, arahnya seperti ini loh. Jadi mental bloknya yang di rumah, wih saya gak mampu beli, saya gak punya beli dan lain sebagainya, gabung aja dulu, gabung, lihat, jangan nunggu siap lah.
0: Betul.
3: Jangan nunggu siap, gabung aja dulu. Nanti perlahan, makanya komunitas kita pasti bisa tuh, saya ibaratkan kolam ikan.
0: Oke.
3: Ikan, kalau di dalam airnya itu keruh, mau sesehat apapun, pelan-pelan dia akan sakit.
0: Betul.
3: Tapi kalau komunitas itu auranya positif, semangat, gak pernah ngomongin orang, selalu support, pelan tapi pasti, teman-teman yang lesu kayak tadi bilang siapa itu kan bergairah lagi, semangat lagi. Makanya kayak itulah kita bikin circle yang positif. Makanya semuanya punya harapan. Makanya ayo kita gabung sama-sama di Kita Pasti Bisa, kita sama-sama belajar lah. Saya di sini bukan coach, bukan pelatih, saya juga banyak belajar dari ini Ade Widi. 3 kali daftar. Gimana sakitnya? Pernah dia kerja di mana itu
1: di restoran
3: enggak digaji.
1: Oh gitu.
3: Makanya nih si Ata gimana dia sedihnya pas gugur pertama.
0: Okay.
3: Ya akhirnya dia move on lagi. Ayo kita mulai lagi. Ya istilahnya bahasa Bali-nya ngempu lagi. Gitu sih Kak Deng.
0: Okay, menarik-menarik, karena memang nilai-nilai seperti ini dan motivasi-motivasi ini sangat-sangat penting ya, membentuk mindset, membentuk
3: karakter.
0: Dan juga membentuk semangat teman-teman juga.
3: Betul.
0: Ya, untuk terus selalu berjuang dan gak pantang menyerah.
3: Gak gitu, pantang, Pak. Makanya habiskan dulu pahitnya di usia muda, post limit, nanti ya kayak sekarang lah. Nggak perlu nyari contoh ke luar, ini dah contohnya. Makanya kita ajak masyarakat Buleleng, ayo kita sama-sama berjuang, wujudkan cita-citamu, mau jadi apapun itu. Yang penting kita mau mencoba.
0: Betul, yang penting mencoba dulu,
3: mencoba
0: ya
3: dulu lah.
0: Untuk hasil nanti mengikuti. Dan hasil itu tidak pernah mengkhianati perjuangan. Itu tadi teman Pro 2. Sangat-sangat menarik ya dialog kita malam hari ini bersama dengan tim Kita Pasti Bisa. Kita masih ada beberapa segmen teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng komunitas. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 obrolan kita malam hari ini dengan topik lapangan, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan. Nah, di sini kan ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama tentunya ya. Setelah tadi kita di segmen 2 ya, kita berbincang dengan nilai-nilai perjuangan dari teman-teman ya, seperti apa untuk mendapatkan seragam kebanggaan ini. Nah, sekarang kan sudah terwujud impian ini. Aku pengen nanya, perasaannya ini seperti apa ketika bisa dinyatakan lolos? Karena kan Bribda Kadek Ade Widi itu ada 3 tahun dulu ya?
1: Siap. 3 kali
0: percobaan. Dan Bribda Kadek Juniarta 2 kali percobaan. Dan nah, ini kita akan apa ya, ingin tahu seperti apa perasaannya setelah perjuangan yang berliku-liku mungkin bisa dibilang ya, perjuangannya seperti apa dan pada akhirnya bisa lolos menjadi polisi sekarang gitu ya. Aku takut salah ngomong. Silakan siapa dulu.
2: Ya, perasaan saya pas pertama kali dinyatakan lulus sih sebenarnya senang. Terus juga agak-agak gimana gitu rasanya. Terus ketika pas nama saya terlihat di kuota pendidikan itu rasanya kayak gak nyangka aja gitu. Karena selama ini saya agak terlalu berharap bisa lulus. Karena lihat dari fisik saya juga yang lemah gitu, yang dari jasmani juga gak terlalu kuat juga.
0: Tapi kan kalau Bribda Kadek Juniarta ini dapat penghargaan atau prestasi cendikiawan. Nah ini tuh apa nih? Bisa diceritakan mungkin?
2: Ya, cerita saya mendapatkan nilai akademik tertinggi itu karena ya prinsip saya juga, yaitu selalu memanfaatkan peluang yang ada. Jadi selama pendidikan itu saya lihat banyak sekali peluang yang ada gitu kan. Mulai dari jam pelajaran, mungkin jam istirahat juga gitu kan. Jadi saya itu memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin beberapa ada peluang yang terlewatkan juga. Dari itu juga saya bisa improve lah. Dari yang mungkin awalnya saya masuk pendidikan itu gak terlalu berharap juga kan bisa menjadi lulusan terbaik. Tapi dari sana juga saya bisa improve jadi yang terbaik juga.
0: Dan pada akhirnya mendapatkan prestasi cendikiawan ini. Keren. Selanjutnya Bribda Ikadek Ade.
1: Perasaan saya pastinya sangat-sangat bahagia sebenarnya. Kenapa? Karena di situ saya melihat perjuangan dari segi latihan dan segi belajar. Jujur aja, saya ini bukan orang yang pintar. Jadi hal yang paling saya takutkan ketika tes itu ada dua, psikologi dan akademik.
0: Kenapa tuh?
1: Karena saya kan setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Jadi PR saya ketika tes itu bagaimana saya bisa melakukan psikologi dan akademik. Dan saya berani janji ke pelatih saya, kalau misal saya bisa melewati psikologi dan akademik, lanjut ke jasmani, saya akan tampilkan apa yang udah dia rakit selama ini untuk saya. Jadi poin plus saya cuma di mungkin di jasmani aja mungkin. Jadi karena mungkin saya lebih sering olahraga, jadi saya lebih seneng latihan ketimbang belajar. Jadi poin bisa saya lulus itu cuma di jasmani. Kemarin itu nilai psikologi akademik menurut saya itu standar gitu. Bisa lulus. Tapi karena Astungkara kemarin tes Brimob ini sebelum perankingan itu jasmani diteskan dulu. Jadi langsung digabungkan nilai jasmani, psikologi dan akademi. Nah, jadi kesempatan saya untuk memperbaiki nilai saya itu di jasmani.
0: Jadi ya bersiasat dan berstrategi juga ya. Keren-keren. Dan Bribda Kadek Ade ini juga mendapatkan prestasi juga Ring 2 Trengginas. Nah, ini apa bisa diceritakan?
1: Jadi sebenarnya saya tujuan saya itu menjadi yang terbaik Trengginas, tapi belum rezeki. Motivasi saya untuk meraih itu cuma satu. Saya ingin tunjukkan bahwa orang Buleleng didikan dari Bribka Deni itu bisa menjadi terbaik dari 11 Polda.
0: Keren gak?
1: Keren soalnya bagaimana 11 Polda itu udah bener. Di situ sayangan saya itu ada atlet. Ada atlet sepak bola, ada atlet triathlon. Yang dimana itu larinya tuh, waduh, jangan ditanya lagi. Saya sempat down itu pas waktu satu gelombang sama dia saat melaksanakan jasmani kedua. Nah di sana itu saya benar-benar sabar. Jadi pelatih saya itu bilang gini, kita harus sabar di awal, baru ambisi di akhir.
0: Okay. Nah,
1: kebanyakan orang-orang kayak orang Kalimantan, orang-orang NTT itu tuh ambisinya di awal, bergebu-gebu. Jadi ketika dia lari, dia ingin aku harus depan gitu. Tapi saya selalu pegang teguh prinsip pelatih saya, sabar, momentum ada di akhir. Jadi saya sempat waktu itu lari itu benar-benar down karena kok mereka kuat-kuat banget gitu. Akhirnya saya sabar, saya lihat lama-kelamaan dia tuh makin mundur.
0: Okay. Nah, di situ momennya.
1: Momen saya untuk salib satu persatu. Itu saya di awal tuh saya di peringkat 6 lah di lari itu. Saya di barisan ke-6. Saya salib anak Kalimantan satu persatu, anak NTT. Itu suatu kebanggaan sih karena saya benar-benar menyalip dia tuh dengan PD gitu. Karena saya lihat dia tuh ambisi di awal. Dan yang terakhir itu yang paling saya susah untuk salip itu ada anak atlet triathlon dari Kalimantan. Itu saya akhirnya bisa salip walaupun di akhir saya bisa lebih jauh jaraknya 20 meter.
0: Dan pada akhirnya ya ini ya prestasinya dapat ring 2 Terengginas ini. Keren. Pak Deddy gimana tanggapannya? Ini teman-teman di tim kita pasti bisanya tentu dengan kebahagiaannya, dengan kesenangan, dengan ceritanya tadi melihatnya seperti apa ini, Pak Deddy?
3: Kalau digabungin paket komplit. Karena yang satu kan pintar di akademi, fisiko. Yang satunya ngepusnya di kesamaptaan. Cuma poinnya gini sih, kalau menurut saya, apapun yang kamu lakukan, ingat 3 poin. Do the best, lakukan yang terbaik, sebisa semampunya. Makanya saya bilang, maksimalkan hari ini. Gitu. Kadang-kadang, kalau sudah seperti itu, pasti ketemu yang kedua. Never give up. Pernah menyerah. Mau dia sekuat apapun, yang namanya manusia pasti ada kelemahan, ada kekurangan.
0: Betul.
3: Di sanalah kita ambil. Ya terakhir ya surrender kan. Surrender ya berserah. Kalau udah katanya kan rezeki yang tertakar enggak mungkin tertukar.
0: Ya. Betul.
3: Di sanalah kita ambil momennya. Buktinya saya enggak perlu ngomong kan. Sudah ada yang 2 orang ini kan gitu ya.
0: Betul.
3: Makanya gimana ya? Enggak perlulah cari validasi. Semesta itu udah luar biasa menciptakan kita. Makanya sayang banget kalau tidak diusahakan.
0: Okay. Menarik. Poinnya tadi ada do the best, never give up, dan surrender. Itu dia teman Pro 2, mungkin bisa diterapkan di kehidupan kalian semua ini. Masih ada segmen terakhir nanti. Kita akan mendengarkan motivasi dan juga pesannya ya untuk teman-teman Pro 2 mungkin sekarang yang mendengarkan dari kakak-kakak di sini dan juga Pak Gede Den. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, so stay tune terus.

0: Yes, teman berdua masih bareng aku GG tentunya di pos jaga RRIC-nya Raja Pro 2, teman terbaik kamu. Dan di segmen akhir ini seperti yang aku bilang tadi ya, kita akan mendengarkan pesan-pesan dan juga motivasi untuk teman-teman anak muda khususnya di Buleleng ini dari teman-teman tim kita pasti bisa. Dari Pak Gede Deni Agus Gunawan Esa dan juga dari Bribda Kadek Ade Widianyana dan juga dari Bribda Ikadek Juniarta Utama. Silahkan siapa dulu yang mau menyampaikan pesan dan motivasinya.
1: Oke, saya yang terakhir aja.
0: Boleh. Yang terakhir Bapak ya.
2: Oke. Baik, pesan dari saya ada satu yang saya ingat tuh ketika Bu Deni ngasih motivasi, batu sebesar apapun akan berlubang dengan tetesan air setiap harinya. Jadi itu yang bermakna sebodoh apapun kamu akan jadi pintar jika setiap hari kau cicil belajar itu dan latihan itu.
0: Oke, keren.
2: Belinda ini bilang di hidup itu cukup satu, lakukan apa yang harus kamu lakukan, kerjakan apa yang harus kamu kerjakan, masalah hasil biar Tuhan tentukan.
0: Dan pada akhirnya belinya dapat hasilnya sekarang dan juga membanggakan kedua orang tua, betul?
2: Betul.
0: Oke, selanjutnya
3: pesan dari saya untuk yang mungkin akan jadi abdi negara selanjutnya adalah gunakan peluang sebaik-baiknya, karena setiap usaha pasti akan ada peluang di kedepannya
0: dan menghasilkan. Siap. Tentunya keren juga Bribda Ikadek Juniarta. Terakhir Bapak Gede Deni.
1: Wih, semua keren-keren saya. Yang pasti terima kasih nih Pro 2 RRI yang atas kesempatannya diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan komunitas
0: kami.
1: Terima
0: kasih kembali Pak kami
1: dan
0: juga.
1: Terima kasih untuk Polres Buleleng, Rumah Sakit Kertausada yang selalu mensupport kami, memberikan fasilitas untuk rekan-rekan kami yang ingin berjuang walaupun tidak ada secara finansial kemampuan, termasuk orang-orang baik ya, yang mensupport adik-adik kami sekarang berjuang di Denpasar. Yang pasti saya ingin bilang, semua manusia pasti memiliki jatahnya masing-masing, baik pahit maupun manisnya. Betul. Nah, pada saat usia muda lah kita habiskan betul pahitnya, nanti endingnya ya tinggal manisnya aja. Makanya ini adik-adiknya ini bukan berarti gagal itu selesai. Gagal itu adalah bagaimana kedepannya lebih baik lagi ya. Astungkare sih, alhamdulillah endingnya kita tahu sendirilah, tinggal manisnya aja.
0: Tinggal memetik buahnya yang manis.
1: Memetik buahnya itu. Okay. Aja sih.
0: Thank you. Itu thank dia. You. Terima kasih banyak Bapak Gede Deni, juga kakak-kakak ada Bli atau kakak Kadek Ade dan juga kakak Kadek Juniarta. Ini biar lebih enak aja teman-teman, ada kakak-kakak di sini polisi yang berhasil mewujudkan mimpinya dengan perjuangan yang begitu luar biasa tentunya ya. Dan komunitas Kita Pasti Bisa ini menjadi bukti bahwa ketika pengalaman dibagikan dan semangat saling mendukung terus dijaga, maka akan lahir generasi muda yang siap mewujudkan impiannya. Itu dia teman Pro 2. So, sangat-sangat memotivasi dan juga menginspirasi sekali dialog pos jaga-jaga malam kali ini dengan topik dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaannya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, Pak Deni dan juga teman-teman. Siap. Dengan inspirasi dan motivasi lainnya, hal-hal baru lainnya, kita tunggu prestasi-prestasi.
1: Lalu, mungkin kalau teman-teman dari masyarakat Buleleng atau di luar yang ingin gabung,
0: boleh.
1: Itu dah.
0: Kira-kira
1: kami akan bagikan nomor HP. Karena setiap kegiatan pasti kan yang share lewat nomor grup WA lah.
0: Oke, boleh.
1: Mungkin bagi masyarakat yang mendengarkan bisa dicatat nomor tiang.
0: Siapin dicatat teman-teman.
1: Nanti tiang akan masukkan ke grup komunitas.
0: Oke. Okay.
1: Nomornya adalah 087 73 296 890, dengan tiang sendiri Bribka Deni. Tiang ulang ya.
0: Oke.
1: Okay, 087 73 296 890 dengan Bribka Deni. Terima kasih.
0: Itu dia teman Pro 2. Terima kasih banyak sekali lagi ya untuk Bribka Gede Deni dan juga Bribda Kadek Ade Widiajana dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama. Semoga kita bisa bertemu lagi dan dengan kondisi yang sama baiknya seperti sekarang. Astungkare. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku Gigi masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Ellen dan juga Eric.
0: Betul sekali, tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman berdua. Ha? Atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Nah, tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: cukup. Enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang,
0: benar.
1: Nanti kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Den?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam, tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya. Nanti kita akan tanya kenapa pagi. Dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik.
1: Bang Toyin. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, karena kita malah ngobrol-ngobrol tuh, yes. Ya. Karena mereka baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya, kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Brodo FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana. Kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Buat Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik.
0: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh
0: satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
4: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis.

0: sebagai drummer.
1: Siapa?
0: Diandra sebagai
2: drummer. Lanjut.
3: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
2: Bukan dong.
1: Salah dong.
2: Tolong punchline-nya di kita aja ya. Gak bercanda-canda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya,
2: Dev.
1: Kang Dev tadi ya.
4: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Giri.
5: Iya,
1: loh. Wede. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
2: Ada siapa? Coba absen.
1: Ada Bang Yeri, okay. Pastinya. Ada Kasti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D.
2: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama Rudi Dinas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
4: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Okay, tolong Kak Asti dijawab.
6: Okay, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yerin itu sebagai narasumber di acara tersebut.
2: Okay.
6: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan Rutinitas Pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu. Dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
6: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Curhat bareng dan lain sebagainya. Dan chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung di tawarin saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Oh, langsung lagu T5.
6: Iya. Pertama.
1: Oke.
2: Malam pertama. Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan,
1: Iya, benar.
6: Tolong ya. Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kan begini. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
2: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-set ya.
2: Ini lagu-lagu kan.
1: Lagu ya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya, kan kita tahu genre retro ya di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
4: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
4: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
6: lagunya kau.
4: Kita tawarin dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Okay.
4: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya.
1: Okay.
4: Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah, dari situ aku juga ngeliat ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
6: Band Academy.
1: Okay.
4: Iya, di salah satu TV swasta dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus dan akhirnya aku coba tawarin juga akhirnya ya udah deh. Kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit yang judulnya masa remaja ini dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
4: Nah, kurang tahu. Belum kalau enggak salah ya?
5: Belum pernah.
4: Baru
5: konsep ini.
4: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Okay.
4: Yang masa remaja ini dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat Rutinitas Pagi nih gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
7: Senang banget sih.

0: ya salah satu milestone lah sebenarnya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yari yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget dan
1: gak nyangka
0: bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu.
3: Kita masih seumur kok.
0: Udah 2 bulan. Emang sih muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
0: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan apa namanya tuh kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya, selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya tentunya nggak mungkin kita tolak gitu ya kan.
0: Senang banget.
1: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, betul, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
5: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Gokil, seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anaknya udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: Dua tujuh. Salah. SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
1: Belum lahir. Kasti belum lahir.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Andra belum.
0: Oke.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja.
1: Iya. Bukan, gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Gitu. Jadi mereka juga punya kenangan. Jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gue ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda. Sampai gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang. Karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu. Tom floor-nya, sound-nya retro, segala macam, bass-nya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke tetap dengan itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu oke ya gitu jadi ngeiyain nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya
4: ada revisi
2: soalnya
0: oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin lagu, mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya sebelumnya ya
1: betul
0: gimana nih rasanya nih
4: rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Dunia Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
3: ya kita juga lagi
0: seneng
3: cari-cari formula
4: ya, ya, cari
3: karena
4: formula.
3: Naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
3: di formula sekarang kita mau coba konsep
0: coba
3: retro-retro gini,
4: yang
3: city pop atau
1: iya benar. Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau masalah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu dia mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
0: Jadi
1: sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas Pagi ya.
0: Iya, benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
4: Mulai banget.
0: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.
6: Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: Yo, dan itu dia masa remaja.
2: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
3: Seru. Gimana kan lagunya, gimana Pak?
2: Keren, parah, keren.
1: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa-nuansa retro berarti.
2: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
1: Salah.
2: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
1: Jangan, sorry.
2: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
1: Iya sih.
2: Iya, bener.
3: Oh, iya, thank you.
2: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
1: Bukan.
3: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
1: Bisa.
2: Ngapain tuh? Itu buat seorang Kak Asti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
3: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu ngisi rap Indonesia gitu.
2: Oh, biasanya English?
3: Biasanya English.
4: Okay. Arab.
2: Jatuhnya kosidah kalau nge-rap Arab ya.
1: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
2: Betul.
3: Sebentar sih.
1: Okay, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
3: Saat-saat dan cukup singkat.
4: Berapa hari lah beres?
2: Oh, serius?
4: Karantina maksudnya. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti, waktu itu ya, Ti.
3: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di tek itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay. Iya. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks, berarti nggak terlalu banyak ya?
4: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
1: Oke.
2: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih, ya kebayangnya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Mm-hmm. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja, apa segala macam.
2: Oh.
4: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sarang tuh.
2: Iya.
4: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
2: Okay. Ini kalau boleh tahu Miri dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Miri kalau pacaran zaman itu ngapain sih Miri?
4: Gue di warteg.
2: Oh.
5: Zaman surat-suratan juga.
2: Masih zaman pager.
1: Bener dilihat gitu ya.
2: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
1: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
3: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun, untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini, relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Betul.
3: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru, atau yang
2: Kalau yang baru tuh gimana sih, boleh kasih tahu nggak kira-kira?
5: Pacaran retro sama pacaran.
2: Pacaran Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gila, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau pertama dulu kan teleponan, di warteg.
3: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
4: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
1: Itu
3: masih merajalela.
1: Bener. Kan gak mungkin sleep call di wartel kan?
2: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
4: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
1: Iya. Gak mungkin. Bener. Aduh. Emang ya.
2: Tapi emang apa ya, tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Om Yeri.
3: Oh, Jadi iya, mungkin beda-beda sih, pasti beda-beda akan beda-beda ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
1: Oke.
2: Zaman Om Yeri. Zaman Om Yeri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Om Yeri?
5: Ada.
2: Enggak ada ya.
4: Waktu zaman gua masih Tetris.
2: Masih nyusun kotak-kotak. Sama
4: game Muller.
1: Game Muller bener. Snake bener.
4: Snake itu yang dia ada di
2: Nokia. Ya.
1: Itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya pacaran itu, retro sama pacaran
2: itu tertinggi. Tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
1: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
2: Iya benar.
1: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya
2: ya.
1: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti terus pagi. Jadi betul. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
2: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
1: Siapa tahu nostalgia bareng.
2: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
1: Jadi pasti
5: udah menarik loh.
1: Ya udah pasti jangan kemana-mana tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jam
1: dan masih bareng sama Rodrigo Spagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa Remaja.
0: Gue jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutina Spagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil ngebakso ya,
0: Oke.
1: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ngebakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1 gitu. Dulu 21. Ada apa?
2: Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Masih
1: 21. Masih 21. 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2021. 2001 lah.
1: Masih. 2021.
2: 2021. 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: Kasti. POV
1: cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Iya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV,
1: sama
3: boleh.
1: Sama CGV, oke.
0: Oke.
3: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh?
1: Keluar, atau?
3: Ke itu, alun-alun Bandung.
1: Alun-alun Bandung. Boleh. Mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang.
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh
4: Kang? Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
1: Oh, iya benar. Hemat. Bener. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
0: Kang Diandra,
1: boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Boleh nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe itu kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh ya benar. Iya.
5: Ya kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
1: kopi. Oke, ya. Daily art.
0: Asik.
1: Daily art kasih bener. Tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
1: Kayak
5: bisa jadi museum.
1: Asik ya. Museum dead. Museum macan ya.
5: Nah kalau enggak
1: waduh.
5: Ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Artsy ngelukis banget. Di tempat.
0: Artsy banget.
1: Tapi
0: Gen Z abis.
1: Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar terlalu ngebul.
0: Aduh. Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo,
0: eh ngumpet wae. Iya,
3: pernah pacaran enggak Kejo? Pernah pacaran enggak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Taaruf ya, taaruf mainnya taaruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah? Rumah anjing di mana?
1: Rumah anjing.
0: Di mana tuh? Itu apa?
5: Emang spot.
1: Oh, spot.
0: Oh, spot. Oh,
5: ada kali itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh, ada mungkin. Dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Spesial rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya.
1: Iya. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
1: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, tapi kan dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, air terjun, tahu?
1: Iya. Iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Udah ya.
1: Kang Budi belum.
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh ya, ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas sekarang.
1: Iya benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ramean yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja.
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya. Oke deh. Daripada kemana-mana. Gimana yeah. nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube. Di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa ya. Pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok mungkin
1: ya. Itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
3: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan
0: udah
1: atau
0: ada ya, tadi ya?
1: MV udah ada di YouTube?
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh.
0: Betul. Tentunya ya.
1: Oke, terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya, harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke.
6: Okay. Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk apa namanya dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan
3: dan
4: juga.
1: Iya benar.
3: Kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan.
1: Lagunya kan.
0: Bisa juga tuh.
1: Dengerin lagunya gitu ya, biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: ini semuanya.
3: Amin. Thank you.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
7: Besok kita bakal ada di
3: Besok aku mau boleh. Dikit, Kak.
1: Boleh.
3: Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7
6: di malam.
3: Greenhouse.
7: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga
3: buat
0: seluruh Indonesia. Seru-seruan sampai jam terakhir bareng sama Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Rutina Semagi tentunya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina Semagi. Bye-bye.
8: Chat.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: It's time for request time.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini kita masuk di mana? It's time for request time, teman Pro 2. Buat kamu-kamu yang di hari Seninnya ini agak lumayan gedebak-gedebuk ya, di malam hari ini bisa kali santai sejenak, iya enggak sih, dengerin lagu favoritnya. Kamu bisa request melalui WhatsApp di 08 11 39 91054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau seperti teman Pro 2 yang udah bergabung di live TikTok kita ini. Agak udah lumayan mengular juga ini antriannya ya. Di segmen pertama ini ada dari Kak Jaslov, pengen diputerin lagu Sang Dewi dari Liodra. Kak Jaslov, oke, siap. Dan ada Kak 123, pengen diputerin Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Aman, udah aku masukin juga. Dan ada dari Kak Sailan. Kak Sailan ini di requestin sama Kak Esi Welviana ya, nitip ke Kak Esi ini. Kak Esi baik banget ya guys, selalu dititipin sama teman-temannya tapi enggak risihan orangnya, mantap kata saya mah, jangan bosan jadi orang baik Kak Esi. Aku masukin Perunggu, judulnya Gemilang buat Kak Sailan. So teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti tentunya ya, kita seru-seruan bareng, kita santai-santai bareng dengerin lagu favorit kamu ya di sini, di mana? Di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Langsung saja ini dia, Sang Dewi dari Liodra.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yes, teman Pro 2, kita lanjutin lagi request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya. Kita bacain lagi ini requestannya, udah penuh teman Pro 2 sampai jam 10 bahkan lebih ini ya di playlistnya teman Pro 2, tapi enggak apa-apa. Buat teman Pro 2 apa sih yang enggak asik? Selanjutnya ini ada lagu dari Pak Budi ya, pengen diputerin lagu Remuk dari Angie Carvalho. Waduh, Remuk. Kenapa tuh Pak Budi? Remuk, siapa yang remukin? Selanjutnya KSI Welviana pengen diputerin lagu Nadif Basalama Penjaga Hati. Wala wala wala. Kalau boleh tahu siapa sih penjaga hatinya KSI Welviana? Selanjutnya ada dari Kak Virgo pengen diputerin lagu Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 featuring Sal Priadi. Aman, enjoy, udah aku masukin ya. So teman Pro 2, mohon maaf banget nih ya buat kamu yang mungkin mau request lagu di request time malam hari ini, udah penuh slot requestnya. Gak apa-apa kan ya, bisa dicoba besok atau mungkin di hari-hari berikutnya. Oke, langsung saja ini dia, Remuk dari Angie Carvalho.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Di segmen berapa berarti? Ketiga ini teman Pro 2 ya, ada tiga lagu nih. Dari teman Pro 2 ada Kak, siapa ini yang request ya? Ada Kak Lestari, pengen diputerin lagu Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Akhirnya Kak Lestari dapat slot request ya. Aku puterin, tenang aja, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur. Selanjutnya ada Enau, sesi potret ini sebetulnya tadi slotnya buat Kak Flower, tapi ada Kak Anak Asuhan Rembulan katanya pengen diputerin lagu sesi potret dari Enau karena mengenang tepat 5 tahun mendiang bapak dan ibunya berpulang. Semoga mendiang bapak dan ibunya Anak Asuhan Rembulan ini ya bisa ditempatkan di sisi yang terbaik di sana teman Pro 2, dan tentunya dalam keadaan tenang, amin. Dan juga anak-anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan keikhlasan karena sudah 5 tahun juga ya, amin amin amin amin. Aku puterin, tenang aja, sesi potret dari Enau. Dan selanjutnya ada dari Pak Ming, ini mah senior saya di kantor, pengen diputerin lagu Andra and the Backbone, judulnya Musnah. Aman guys ya, masih ada requestan dari teman Pro 2 di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, langsung saja ini dia, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur, requestan dari Kak Lestari.

Oke, okay, Zaman Pro 2. Gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir nih, di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Ada 1, 2, 3, 4, 4 lagu terakhir dari teman Pro 2. Requestan dari teman Pro 2. Ini ada dari Kak Alvino yang katanya pengen diputerin lagu dari It Gitaf. Yang mana aja? Aku masukin satu-satu buat Kak Alvino. Karena kalau dua-dua itu sayang ayah apa sayang ibu sih? Selanjutnya ada dari Nini Zeren pengen diputerin lagu Rizky Febian. Alamak, wih Nini lagunya. Anak muda sekali ya Nini. Kalau boleh tahu, Nini sekarang masih suka datang ke konser kah atau gimana? Aman aja Nini, aku masukin Alama ya dari Rizky Febian. Selanjutnya ada dari Kak Ca, CHA ya, yang juga bergabung di live TikTok kita, pengen diputerin lagu Sumpah Mati Selina featuring Andi Rianto. Udah aku masukin juga. Dan yang terakhir ada dari Kak Aku PNRM, pengen diputerin lagu dari Nabila Takiyah Ku Ingin Pisah. Pengen pisah sama siapa nih? Sabar dulu, kalau bisa dipertahanin, pertahanin aja. Jangan buru-buru pisah ya. Pisah itu berat tau. Cukup aku aja. Aduh, kok saya jadi curhat ya. Sabar-sabar, nanti curhat kamunya di jam 10 malam teman Pro 2 ya. So, itu dia 4 lagu terakhir di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini ya teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah request lagu dan yang udah gabung di live TikTok kita seru-seruan bareng. Jangan bosen-bosen ya teman Pro 2. Dan langsung saja ini dia, satu-satu dari It Gitaf.

Kamu lagi dengerin

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kali ini kita masuk di curhat kamu, teman Pro 2 ya. Kira-kira malam hari ini kita akan membahas apa nih, teman Pro 2 ya? Ya, seperti biasalah di curhat kamu ini kita akan berbagi sudut pandang mungkin ya, atau mungkin ya membahas terkait dengan perjalanan hati, pikiran, dan kehidupan kita sehari-hari. Malam ini teman Pro 2 kita akan membahas satu hal yang mungkin terdengar sederhana tapi justru menjadi pondasi dari setiap hubungan yang sehat. Yaitu apa teman Pro 2? Kira-kira nih kalau kalian tebak-tebak gitu. Yaitu kejujuran. Kejujuran bukan hanya soal berkata apa adanya. Kadang jujur berarti berani mengakui kesalahan, iya gak? Berani menyampaikan isi hati tanpa menyakiti dan berani menerima kenyataan meski tidak selalu sesuai harapan. Karena tanpa kejujuran hubungan apapun itu akan sulit bertahan. Setuju gak sih? Nah, terus kenapa jujur terkadang terasa begitu sulit? Padahal kita tahu nih, itu adalah hal yang benar. Kita bahas kali ya setelah ini teman Pro 2. Tetap bareng aku GG tentunya di curhat kamu, jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja. Karena malam ini kita akan belajar bahwa kejujuran memang enggak selalu nyaman, tapi selalu membawa ketenangan. So stay tuned.

0: Jazz kan gak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
1: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
0: Teman.

teman pro 2, banyak orang menganggap jujur itu mudah atau gampang gitu ya. Padahal dalam kenyataannya, berkata jujur itu seringkali membutuhkan keberanian yang luar biasa. Kadang kita memilih diam karena takut mengecewakan orang lain. Iya gak? Aku aja. Ada juga yang memilih menyembunyikan kenyataan karena khawatir hubungan menjadi berubah. Padahal kebohongan kecil yang terus dipelihara bisa tumbuh menjadi masalah yang jauh lebih besar, teman pro 2. Kejujuran memang bisa membuat seseorang kecewa sesaat. Tapi kebohongan seringkali meninggalkan luka yang jauh lebih lama. Orang mungkin bisa memaafkan kesalahan, tapi nggak semua orang mampu mengembalikan rasa percaya yang sudah hilang. Karena itu, berkata jujur bukan berarti menyakiti, teman pro 2. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan kejujuran dengan cara yang baik dan penuh rasa hormat. Selain jujur kepada orang lain, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu bersikap jujur kepada diri sendiri. Di segmen berikutnya, teman pro 2, kita akan membahas kenapa kejujuran pada diri kita sendiri menjadi awal dari kehidupan yang lebih tenang. So, stay tune terus teman pro 2.

Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.

Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan topik kita malam hari ini di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, yaitu terkait dengan kejujuran. Dan di segmen ini kita akan ngomongin, sebelum kita mungkin jujur terkait hal apapun itu, meskipun penting, tapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu jujur pada diri sendiri, teman Pro 2. Terkadang orang yang paling sering kita bohongi itu justru adalah diri kita sendiri. Iya gak sih? Kita sering mengatakan, aku baik-baik aja. Padahal hati kita sedang lelah. Lagi capek gitu. Kita memaksa diri terus kuat, padahal sebenarnya ingin beristirahat dan untuk menarik napas sejenak aja gitu. Kita tersenyum di depan banyak orang, tapi menyimpan banyak hal yang belum selesai di dalam diri kita sendiri. Jujur pada diri sendiri bukan berarti mengeluh terus-menerus. Justru itu adalah bentuk penerimaan bahwa kita juga manusia yang punya batas, punya rasa takut, dan punya hari-hari yang mungkin tidak selalu baik. Ketika kita mulai menerima keadaan diri dengan jujur, kita akan lebih mudah mencari solusi daripada terus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kejujuran bukan membuat kita terlihat lemah, teman Pro 2. Tetapi justru membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri maupun orang lain. Di segmen terakhir nanti kita akan mengambil sedikit mungkin ya, sama-sama pembelajaran bahwa kejujuran mungkin sederhana, tapi nilainya sangat mahal. So, stay tune terus teman Pro 2.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2. Gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir nih ya. Dan di segmen terakhir ini kita mungkin lebih membahas ke kejujuran itu merupakan salah satu investasi kepercayaan, teman Pro 2. Dalam hidup kita ini mungkin akan bertemu banyak orang yang pinter banget ngomong atau berbicara gitu ya, teman Pro 2. Tapi orang yang benar-benar jujur selalu memiliki tempat tersendiri di hati orang lain. Iya gak sih? Kejujuran mungkin tidak selalu membuat kita langsung disukai. Kadang kita harus menghadapi resiko disalahpahami atau dikritik terlebih dahulu gitu. Tapi dalam jangka panjang, kejujuran akan melahirkan rasa percaya. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang gak bisa dibeli dengan apapun, teman Pro 2. Gak perlu menjadi pribadi yang sempurna, cukup jadilah seseorang yang bisa dipercaya lewat ucapan dan tindakan. Karena ketika kata-kata dan perbuatan berjalan seiringan, orang lain akan merasa aman berada di dekat kita, teman Pro 2. Dan perlu diingat juga, kejujuran bukan hanya tentang tidak berbohong gitu ya. Kejujuran juga berarti konsisten, kejujuran juga berarti bertanggung jawab, dan kejujuran juga berani mengakui kesalahan ketika memang melakukan kekeliruan, teman Pro 2. Dari situlah hubungan yang tulus akan tumbuh, teman Pro 2. Dan itulah obrolan kita malam ini di Curhat Kamu dengan topik kejujuran. Semoga kita semua semakin berani untuk berkata jujur, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Karena kejujuran memang gak selalu mudah ya, teman Pro 2. Tapi selalu membawa ketenangan hati dan menjadi jalan menuju kepercayaan yang sesungguhnya tentunya. Terima kasih banyak, teman Pro 2, buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam ya, sampai sekarang hampir masuk ke jam 11 malam. Dan seperti biasa, jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2, karena aku masih punya playlist lagu sampai jam 12 malam nanti tentunya untuk menemani malam hari kamu dan waktu istirahat kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari. Pola makan terganggu, tidur juga terganggu, dan bahkan tidak fokus dengan pekerjaan. Masih banyak orang yang tidak tahu cara menenangkan diri ketika sedang ada masalah. Jika ingin mengetahui bagaimana cara menenangkan diri, maka buku yang berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun sangat cocok untuk dibaca. Buku ini hadir untuk menawarkan harapan baik. Harapan harus ada sebagai petunjuk jalan agar kita tidak tersesat. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas secara lengkap mengenai pentingnya bersikap tenang dalam kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, khususnya umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Semoga selalu dalam bimbingan dan lindungan Hyang Widiwasa. Umat sedharma, dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 5 adiaya 12, dinyatakan sebagai berikut.

Yang artinya, seorang yogi taat melakukan karma, ia akan mencapai kedamaian yang abadi dengan melepaskan pada pahala. Tetapi siapa yang tidak mentaati karma, mereka pasti dipengaruhi oleh keinginan dan akan terbelenggu pada karma itu. Umat sedharma, jika kita simak adiaya ini, perbedaan antara pelaksanaan karma yang berbeda, yaitu yang didasarkan karena motif untuk mencapai karma yang dipengaruhi oleh panca indria, dengan yang hanya berbuat karena kedua inilah yang diharapkan akan menghantarkan manusia dan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Ibaratnya, bila seorang pahlawan berjuang karena dorongan oleh rasa tanggung jawab dan kewajiban, tidak mengharapkan jasa karena mereka harus dihargai, tetapi hanya untuk berjuang dan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Umat sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Paramsanti. Om Santi, Santi, Santi.

teman-teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Gigi yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang. Tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bersama saya Nimade Sumiasih dan IGD Widiantare selaku penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang terkasih, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adiyaya 5 Sloka 117 sebagai

pisau dan sendok yang dinamai brak dan serupa harus dibersihkan dengan air panas. Demikian juga pedang kayu yang dinamai spia, keranjang penyisihan atau surpa, pedati untuk membawa padi, alu, dan lesung. Umat Sedharma yang berbahagia, dari sloka tersebut dapat kita maknai sebagai berikut. Sloka ini menyebutkan beberapa peralatan spesifik yang pada masa itu memiliki fungsi sakral maupun vital di dalam rumah tangga. Sruk dan serua, yang mana itu adalah sendok kayu besar dan juga sendok kayu kecil yang digunakan untuk menuangkan mentega cair ke dalam api suci saat upacara homayadnya. Kemudian sevia, alat kayu berbentuk pedang kecil yang digunakan untuk menandai area altar atau mengaduk persembahan. Surpa merupakan tampah atau keranjang untuk membersihkan biji-bijian, musala, dan udakala yang mana lebih kita kenal sebagai alu dan lesung untuk menumbuk padi. Secara teknis, perintah untuk membersihkan dengan air panas menunjukkan pemahaman kuno yang sangat maju tentang sanitasi. Mengingat sruk dan srua digunakan untuk minyak maupun mentega, air dingin tidak akan efektif untuk menghilangkan sisa lemak yang bisa menjadi tengik atau berjamur yang nantinya bisa menimbulkan penyakit. Maka air panaslah dipergunakan untuk mensterilkan alat tersebut, membunuh kuman dan bakteri pada peralatan itu, sehingga alat itu kembali menjadi suci secara ritual sekaligus higienis secara fisiknya. Maka di dalam ajaran Hindu, kesucian tidak hanya tentang kebersihan yang tampak dari mata, tetapi juga kesucian secara energi. Alat-alat seperti itu sering bersentuhan dengan bahan makanan mentah. Dengan membersihkannya secara rutin menggunakan metode yang ditentukan, maka alat tersebut akan menjadi higienis kembali secara fisiknya, dan secara spiritnya ini akan menjadi suci kembali. Maka pemeliharaan terhadap alat-alat itu wajib kita lakukan, terlebih di zaman modern saat ini. Kita sudah dimanjakan dengan alat-alat yang berbahan stainless dan lain sebagainya, maka wajib kita untuk menjaga kebersihannya agar aman dan sehat ketika digunakan. Demikian, Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini.

0: Road 1 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Taman Produa, fenomena meningkatnya populasi lalat di kawasan wisata Kintamani, Kabupaten Bangli kembali dikeluhkan wisatawan dan pelaku usaha karena mengganggu kenyamanan berwisata. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi gangguan tersebut, namun dinilai belum efektif karena hanya menyasar dampak yang muncul di kawasan wisata. Selama ini penggunaan pupuk kandang mentah kerap dikaitkan dengan meningkatnya populasi lalat, terutama saat musim hujan. Namun dugaan tersebut masih memerlukan penelitian ilmiah yang komprehensif agar penanganan dapat dilakukan secara tepat tanpa merugikan sektor pertanian maupun pariwisata.

Sementara itu, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan siap kembali berjalan pada tahun ajaran baru 2026-27. Badan Gizi Nasional memastikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah melakukan persiapan agar distribusi makanan berjalan lancar dan memenuhi standar gizi. Koordinator wilayah BGN Kabupaten Buleleng Rusdianto mengatakan, mekanisme pelaksanaan MBG pada tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan. Seluruh SPPG telah diminta memastikan kesiapan dapur, peralatan, kebersihan, serta relawan sebelum distribusi dimulai. Menu MBG tetap terdiri dari protein hewani dan nabati, karbohidrat, serta serat. Selain itu, simulasi penyajian makanan juga dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga. Demikian Info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara berikutnya. Pro 2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Jack, the

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass player.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi teman Pradua.
4: FM Pradua Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradua, apa kabar? Seneng banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku Tessa Putri di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Nah, seperti biasa ya teman Pradua, buat kamu yang baru gabungan sama kita, yang lagi siap-siap mau berangkat sekolah, mau ke kampus, mau ke tempat kerja, atau mau ke tempat aktivitasnya, atau mungkin baru selesai olahraga pagi nih ya, terima kasih sambil dengerin Pradua FM. Dan beberapa waktu terakhir ini teman Pradua, kita sering banget disuguhkan sama berbagai hal yang baik gitu ya, mudah-mudahan. Dan di zaman sekarang kan rasanya semua orang itu pasti sibuk banget. Ada yang sibuk kuliah, ada yang ngerjain tugas, apalagi nih baru-baru awal tahun ajaran baru gitu kan. Mungkin nih pada sibuk semuanya ngejar target, terus juga ngerjain tugas organisasi sampai mengejar mimpi gitu kan. Gak heran kalau misalnya waktu untuk ketemu pasangan itu kadang-kadang jadi semakin singkat. Akhirnya muncullah pertanyaan, kalau chatnya tiap hari udah cukup belum ya? Atau mungkin kalau jarang ketemu, apakah hubungannya tetap bisa baik-baik aja gak ya? Nah, banyak orang yang bilang kalau hubungan yang sehat itu butuh yang namanya quality time. Tapi sebenarnya quality time itu harus sejalan, apakah harus selalu jalan ke kafe, apakah harus selalu nonton, atau mungkin liburan bareng, atau justru sesederhana kita ngobrol berdua aja tanpa gangguan dan saling mendengarkan. Nah, pagi hari ini aku pengen ajak kamu untuk ngobrolin sesuatu hal yang mungkin atau pasti ya relate banget sama kita sebagai anak muda. Kira-kira nih kalau menurut kamu quality time bareng pasangan itu apakah emang sepenting itu? Karena dalam sebuah hubungan yang dibutuhkan bukan cuma sering bertemu, tapi juga bagaimana kita benar-benar hadir untuk satu sama

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

Banyak orang yang mengira ya teman Pro 2, quality time itu soal seberapa sering ketemu. Padahal belum tentu, ada pasangan yang hampir setiap hari ketemu tapi masing-masing sibuk dengan ponselnya sendiri. Kita duduk satu meja tapi obrolannya minim, ketemu secara fisik tapi pikirannya kemana-mana. Sebaliknya, ada juga pasangan yang karena kesibukan hanya bisa bertemu seminggu sekali, tapi saat sama-sama mereka benar-benar fokus, saling mendengarkan cerita, saling memberi perhatian, dan menikmati waktu tanpa terdistraksi. Nah itulah yang disebut dengan quality time, bukan tentang durasi, tapi tentang kualitas kebersamaannya. Quality time juga bukan berarti kita harus mengeluarkan banyak uang, jalan sore, terus juga makan di rumah sama-sama, belajar bersama, atau sekedar ngobrol setelah menjalani aktivitas seharian pun bisa menjadi momen yang berharga. Yang paling penting adalah hadir sepenuhnya, bukan sekedar hadir secara fisik.

0: pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya. Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Udah, yuk, OTW.

Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Pada.

Oke, teman berdua, meskipun ya quality time itu penting, bukan berarti hubungan yang sehat harus selalu sama-sama setiap saat. Jadi memang kita dalam hubungan yang baik itu pastinya kita tetap membutuhkan ruang untuk kita sendiri, tetap punya waktu bersama keluarga, tetap fokus mengejar pendidikan dan pekerjaan, tetap ngejalanin hobi, karena hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang saling membatasi, tapi hubungan yang saling mendukung. Quality time seharusnya sih bisa jadi momen untuk memperkuat komunikasi, bukan menjadi alasan untuk mengontrol pasangan. Jadi kalau misalnya pasangan kamu lagi sibuk mengejar tanggung jawabnya, bukan berarti rasa sayangnya berkurang ya, teman berdua. Yang dibutuhkan adalah saling memahami, saling percaya, dan memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin ketika akhirnya bisa bertemu.

0: Kamu tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Pada Mase.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ternyata gak semua yang viral itu datangnya dalam bentuk yang bikin panik ya teman Pro 2. Di sebuah warung di kawasan Kerobokan, Bali, ini ada seorang wisatawan asing yang justru bikin salut setelah diam-diam meninggalkan uang 100 ribu rupiah di atas meja. Yang bikin menarik, penjaga warung sama sekali gak sadar kalau ada uang itu, gak tahu dia gitu ya. Dan baru hampir 1 jam kemudian uangnya ditemukan. Dan di rekaman CCTV dicek untuk mencari tahu siapa sih yang meninggalkan uang. Ternyata uang itu sengaja ditinggalkan oleh seorang bule tanpa bilang apa-apa dan tanpa mencari perhatian. Untungnya ya teman Pro 2, uang itu gak sempat diambil orang lain. Dan aksi sederhana ini pun langsung menuai banyak respon positif karena menunjukkan kalau kebaikan itu gak selalu harus diumumkan atau direkam untuk menjadi sebuah konten. Kalau menurut kamu teman Pro 2, aksi kecil kayak gini nih bisa bikin hari seseorang jadi lebih baik lagi gak sih kira-kira?

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2, Singapura.

Untuk kamu teman Prodo yang hobi naik gunung, nah aku punya cerita yang bisa jadi pengingat penting buat kamu ya. Soalnya mendaki itu bukan cuma soal sampai di puncak, tapi juga memastikan kondisi tubuh kita benar-benar siap. Seorang pendaki bernama Gusti Agung ES ya, yang berusia 45 tahun ini ditemukan meninggal dunia saat mendaki Gunung Agung di Karangasem, Bali. Korban itu ketahui mendaki bersama rombongan melalui jalur Pasar Agung. Saat berada di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut, korban diduga mengalami kelelahan hingga pingsan. Tim SAR gabungan langsung melakukan evakuasi dan membawa korban ke Puskesmas Selat, tapi meskipun sudah mendapatkan penanganan medis, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Berdasarkan keterangan dari pihak Puskesmas ya teman Pro 2, korban diduga mengalami gagal jantung setelah mengalami kelelahan saat pendakian. Ya, semoga kejadian ini jadi pengingat ya buat kita semua. Sebelum mendaki, pastikan dulu kondisi kamu, kondisi fisik kamu benar-benar fit. Jangan memaksakan diri dan selalu utamakan keselamatan selama perjalanan.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

Ya, belakangan ini kan memang banyak ya teman Pro2 challenge-challenge yang viral di media sosial. Tapi ingat ya, nggak semua tantangan itu seru atau layak untuk ditiru. Kalau sampai membahayakan orang lain, apalagi anak-anak, wah itu jelas bukan hiburan. Nah, seorang pria berinisial D ditangkap polisi setelah diduga menganiaya dua bocah di Cimanggis, Depok. Modusnya adalah pelaku memberikan challenge dengan memaksa kedua korban memakan beberapa biji cabai. Setelah itu korban malah dimasukkan ke dalam freezer dengan alasan untuk menghilangkan rasa pedas. Wah, akibat kejadian itu, kedua korban mengalami luka fisik dan juga gangguan psikis, teman Pro2. Polisi pun telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan saat ini sudah menjalani penahanan di Polsek Cimanggis sebelum proses hukum berlanjut ke kejaksaan. Jadi jangan asal ikut-ikutan atau mungkin asal bikin challenge deh ya kayaknya. Karena konten yang dianggap lucu itu gak boleh sampai membahayakan atau menyakiti orang lain, teman Pro2. Keselamatan tetap harus jadi yang utama.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Buat kamu yang sering ngikutin info soal aturan terbaru dari pemerintah, ada kebijakan baru nih yang perlu kamu tahu, terutama soal status kewarganegaraan Indonesia. Pemerintah itu resmi menetapkan biaya permohonan untuk melepaskan status warga negara Indonesia atau WNI atas kemauan sendiri menjadi 5 juta rupiah. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis dan tarif penerimaan negara, bukan pajak di Kementerian Hukum. Nah, tarif itu naik cukup signifikan ya teman Produa, dari yang sebelumnya 1 juta menjadi 5 juta rupiah. Sementara itu permohonan pelepasan status WNI tetap harus diajukan kepada Presiden Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gimana nih menurut kamu? Apakah kenaikan biaya ini sudah sesuai atau justru terlalu tinggi?